0: Malaysia itu disertai lebih 500 peserta. Program turut menyaksikan penyerahan sumbangan kenderaan kepada Persatuan Wartawan Keningau dan PIBG SJKC Yumin Tambunan. Dalam perkembangan berkaitan, penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak turut dilihat mampu memperkukuh penyampaian suara rakyat khususnya masyarakat di kawasan pedalaman dan terpencil. Pengerusi Institut Pembangunan Sabah IDS, Datuk Seri Panglima Azizah Mohd Dun berkata, wakil rakyat yang dekat dengan masyarakat lebih memahami isu setempat termasuk kemiskinan sekaligus memudahkan perancangan dan tindakan kerajaan. Datuk Seri Azizah ditemui media di Kota Kinabalu. Beliau turut berharap lebih ramai wanita dan golongan muda berkebolehan dari Sabah tampil sebagai wakil rakyat pada masa akan datang. Datuk Seri Azizah menganjurkan sekurang-kurangnya 35 kawasan parlimen diwujudkan di Sabah. Kota Kinabalu berpotensi menjadi bandar peneraju dalam usaha mewujudkan komuniti mesra warga emas di Sabah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu memerlukan penglibatan semua pihak termasuk agensi kerajaan, penyedia perkhidmatan kesihatan, keluarga, sektor perniagaan dan pertubuhan masyarakat. Menurutnya, penuaan sihat bukan hanya berkaitan penjagaan kesihatan tetapi turut merangkumi keterangkuman sosial, sokongan komuniti, kebebasan dan kualiti hidup warga emas. Katanya, langkah itu penting memandangkan negara semakin menghampiri status negara menua. Dengan penduduk berusia 60 tahun ke atas kini merangkumi kira-kira 12.6% daripada jumlah penduduk. Jelasnya, angka itu dijangka mencapai 15% dalam tempoh 10 tahun akan datang, sekaligus menunjukkan keperluan untuk komuniti membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan demografi. Umat Islam di Tawau disaran untuk terus memperluas amalan wakaf bagi menyumbang kepada pembangunan dan kemaslahatan agama serta masyarakat. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Tawau antara daerah berpotensi besar dalam memperkukuh sektor wakaf. Berikutan kesedaran tinggi masyarakat setempat khususnya golongan usahawan berjaya. Datuk Nizam ditemui selepas program Malam Cinta Rasul sempena Karnival Wakaf Bulan Wakaf Negeri Sabah 2026 di perkarangan Masjid Al-Kausar, Tawau. Dalam program sama, timbalan yang dipertua MUIS, Datuk Ustaz Malai Ali Malaiham Ahmad berkata, sambutan masyarakat Tawau terhadap program berteraskan agama turut amat menggalakkan. Justeru, Tawau menjadi lokasi pertama selepas pelancaran Bulan Wakaf susulan sumbangan besar masyarakat dalam amalan wakaf dan pembayaran zakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Selain membudayakan gaya hidup sehat, aktiviti sukan komuniti berupaya merapatkan silaturahim serta memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Menurut Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Tun Musa, penglibatan aktif masyarakat dalam program sukan menyemarakkan lagi semangat kebersamaan, keharmonian dan kekitaan.
2: Kita mahu anak muda untuk mengambil bahagian dan juga di samping itu ada juga masyarakat juga boleh berjual beli dan kita dapat membantu dari segi ekonomi juga. Jadi apa yang penting adalah untuk mengeratkan yaitu silaturahim khususnya di kawasan.
0: Datuk Hazim ditemui selepas menghadiri program Sukan Merdeka Piala HMM di Dewan PPR Muhibah Batu 12 Sandakan. Empat acara dipertandingkan iaitu futsal, bola tampar, sepak takraw dan pertunjukan kereta. Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sabah komited memperkukuh kesiapsiagaan anggota menghadapi musim monsun termasuk dengan mengadakan latihan bagi setiap zon APM di seluruh negeri. Timbalan Pengarah APM Negeri Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Erwin Elias L. Warren Kinsui berkata, ia bagi mengasah kemahiran serta menguji ketahanan mental dan fizikal anggota menghadapi cabaran mendepani pelbagai bencana.
3: Teruskan dengan apa juga aktiviti pertahanan awam, bukan dalam tempoh latihan ini sahaja, tetapi penglibatan kita dalam semua situasi pada masa ini, sama ada kita dalam keadaan aman ataupun kita dalam keadaan bencana pun, APM ini memang berada di barisan hadapan untuk membantu rakyat.
0: Erwin ditemui RTM dalam majlis penutupan latihan Ultra Challenge 2026 peringkat Zon Sandakan di Sandakan. Latihan dua hari itu melibatkan 150 anggota dan pegawai membabitkan 7 cabaran utama, antaranya rentas halangan, berpagar dan tarik beban dari cerun. Sabah Motor Day 2026 menjadi platform strategik mendekati golongan belia sekaligus menyampaikan mesej pencegahan dadah dan keselamatan jalan raya secara lebih berkesan. Pengerusi skuad anti dadah Sabah, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, pendekatan berasaskan minat anak muda itu menunjukkan perubahan positif apabila semakin ramai peminat motosikal tampil menyertai skuad anti dadah Sabah. Ia membuktikan komuniti tersebut semakin terbuka untuk bekerjasama dalam usaha menyebarluaskan mesej anti dadah ke daerah masing-masing. Datuk Mazlan ditemui pada program tersebut di Kota Kinabalu. Menurutnya, mesej keselamatan jalan raya turut diberi penekanan sepanjang program bagi membentuk sikap penunggang yang lebih bertanggungjawab. Program seumpama dijangka turut diadakan bagi kelompok belia yang mempunyai minat lain bagi memastikan mesej pencegahan dadah tidak terhad kepada satu kelompok sahaja. Dalam program sama, pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah, Elmariah Chung berkata, pendekatan kreatif yang selari dengan minat golongan muda penting bagi memastikan mesej pencegahan dadah benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran. Katanya penyertaan belia dalam program komuniti lazimnya lebih rendah sekiranya pendekatan yang digunakan tidak bersesuaian dengan minat mereka. Justeru, platform pemotoran dilihat mampu membuka ruang lebih luas kepada AADK untuk mendekati golongan belia secara langsung. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahan kursi Parlimen Sabah dan Sarawak perkukuh suara rakyat. Kota Kinabalu berpotensi jadi bandar mesra warga emas di Sabah. Sekian berita tadi disunting Lesia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, kita bersama-sama kembali melurusi apa cerita kamu orang.
1: Ya, betul. Apa cerita kamu orang edisi Isnin 14 September 2026.
0: Hari ni special sikit sebab wajah kita tidak kelihatan. Namun begitu, suara kita masih lagi berkumandang. Ya? Yeah. Dan insyaAllah mudah-mudahan sahabat kita di Sub FM, di Keningan FM dan juga Serangan FM dapatlah berinteraksi seperti biasa dengan kita. Dan kita mula nak menyapa terlebih dahulu sahabat kita di Labuan FM. Kita ada Shima dan juga Hebri. Halo, selamat pagi. Okey, dan selain itu kita nak menyapa juga sahabat kita di Sandakan FM. Kita ada Didi dan juga Kak Nur. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, okey. Ada juga kita ada sahabat kita di Keringau FM. Kita ada siapa?
1: Kita ada Hex kan di Keringau.
0: Kita ada Hex.
2: Iya, betul. Hex di Keringau.
0: Ada Hex di Keringau dan juga sahabat kita di Sabah FM.
1: Edwin dan juga Rafi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam. Dan kita harapkan sahabat kita semua di semua stesen sihat walafiat saja pagi ini. Seperti biasa juga kita nak pagi ni kita nak buka topik lah sikit dalam cerita apa cerita kamu orang mengenai dengan adakah meminta bantuan itu menunjukkan diri kita lemah.
1: Betul.
0: Jadi ini kadang-kadang topik ni sangat hangat jugalah dibincangkan. Pagi ni kita nak tanya jugalah pendapat sahabat-sahabat kita. Betulkah kita minta bantuan ni nampak sangat kita lemah? Jadi untuk mukadimah kita pada pagi ini, rasanya kita nak bersama-sama dengan sahabat kita di Sabah FM terlebih dahulu lah.
1: Sama dengan Edwin dan juga Rafiq lah tanya pendapat kamu. Pernahkah kamu macam merasa macam tu? Contohnya berada dalam keadaan yang susah, jadi mau segan tu minta bantuan dengan orang lain. Itulah menunjukkan kalau kita minta bantuan ni menunjukkan diri kita ni lemah. Adakah kamu rasa begitu ataupun tidak? Bagaimana pendapat Edwin dan juga Rafiq? Kita tanya dulu.
4: Kami bertengok sini kan macam kami bertengok macam terpulang pada individu masing-masing lah kan. Sebab tidak semestinya bila kita tengok jenis bantuan tu macam mana. Dan tengok situasi macam mana, tempat dia bagaimana. Kalau minta punch out tu agak-agak juga.
5: Oi, direct to the point.
4: Contoh kan.
2: Awas ada kamera.
4: Kadang-kadang kan kita kerja, contoh kerja kan ni kan, contoh kerja luar kan, contoh.
1: Betul.
4: Itu lah maksud saya, tengok keadaan, tengok situasi gitu kan. Cepat kamu melata.
5: Contohnya itu nyata, betul.
2: Sensitif.
5: Kan?
2: Pecat.
1: Betul.
4: Macam mana macam apa? Tidak jugalah menampak kita lemah sebenarnya. Kena rendahkan ego tu jugalah kan. Kadang-kadang kita memeluk, kita hidup ni memerlukan orang sekeliling. Kita tidak boleh hidup sendiri. Betul kan?
0: Betul.
4: Jadi kita perlukan bantuan juga. Tidak kira bantuan tu kecil atau besar, tapi bantuan tu tetap ada. Itulah cara hidup bermasyarakat sebenarnya. Dengan keharmonian kita kena wujudkan. Bukannya kita hidup sendiri-sendiri dan kita rasa macam kalau minta bantuan tu kita rasa lemah dan kita rasa malu. Tidak sebenarnya. Ikut jenis bantuan jugalah kan. Dan kalau kita mau minta tolong orang, tolong bukakan tayar kan, nut tayar tu, kadang kita tidak cukup tenaga kan. Lagi-lagi macam saya ni badan kecil kan, kecil-kecil comel kan.
5: Lemah lah minta buka tayar pun minta tolong.
4: Contoh. saya suka bagi contoh pagi ni. Contoh kalau kan.
5: Kalau perempuan faham lah, kalau lelaki apalah.
1: Ini lelaki.
4: Tapi ada juga nut
1: tapi kereta. Tapi ada yang pandai tu.
4: Ada yang nut kereta tu kan yang belum pernah dibuka kan, susah mau dibuka. Kadang saya pinjak-pinjak pun tidak boleh buka. Contoh ya, begitulah. Saya suka bagi contoh pagi ini kan. Bagi Isnin contoh kan. Contoh.
5: Tapi itu selalu ya. Saya kalau dianggap lemah ni, contohnya khususnya lelaki lah kalian. Lelaki ni dia punya ego tu lebih sedikit. Kalau perempuan lagi yang tolong tu kan macam aku ini lemah betul kan sampai perempuan yang tolong aku gitu kan.
4: Kan kadang-kadang kalau backhand pick a ball tu lemah kan.
5: Lemah. Tapi itulah, kalau perkara memang sememang yang minta bantuan, tiada masalah. Tidak tidak pun orang katakan kau ini lemah, kau ini, sebab kadang-kadang perkara tu memang kita minta bantuan betul, dan orang tu yang kita minta bantuan khusus, sebab dia yang tahu, dia yang boleh bantu kita. Lelaki kah, perempuan kah, begitulah situasinya. Tiada pun yang menganggap anda itu lemah. Apalah minta tolong sendiri nabi boleh bikin kah? Kadang-kadang kita sendiri yang terfikir begitu, orang tak pun cakap begitu. Kita saja yang
0: padahal orang teringin sangat membantu kita kan?
1: Betul.
0: Jadi bantulah kami kawan-kawan, silakan. kami sedang bertengok ni sama-sama sekarang. contoh, sikit-sikit contoh.
5: Padahal betul-betul.
0: Sebaliknya
1: tu betul.
0: Jadi sampai pagi-pagi ni kan, Isnin lagi kan, kita kena semangat sikit, kita kena hibur-hiburkan diri sikit kan, contoh kan.
3: Yalah, pagi-pagi ni banyak contoh yang dibagi untuk permulaan ni. Jadi mungkin dengan perkongsian contoh ni dapat memberikan gambaran untuk seterusnya lah perkongsian dengan adakah minta bantuan menjadikan diri kita lemah ni. Jadi kita terus saja bersama dengan sahabat kita di Laporan FM bersama dengan Syima dan Hebri. Kita nak dengar pendapat orang macam mana ni. Silakan.
6: Okay, baik. Terima kasih. And dengan kau. Okey, kalau saya lah bagi topik kita pada pagi ini, meminta bantuan menunjukkan diri kita lemah, sebenarnya tidak. Dia kena ikut situasi juga sebenarnya. Kadang-kadang kita kena akui juga benda tu kita tidak dapat lakukan. Kena memerlukan bantuan oleh seseorang juga. Tapi bila kita meminta bantuan tu, kita kena tengok jugalah, kenal batas diri dan tahu bila kita perlu berhenti seketika kan. Kadang-kadang kita ni tunjuk kuat je sebenarnya. Ini bukan contoh Rafiq. Ini keadaan sebenar. Kadang-kadang kita tunjuk diri kita kuat, tapi sebenarnya kita memerlukan bantuan orang juga sebenarnya. Kita memerlukan tangan orang juga. Ialah kadang-kadang bila macam kita ni kan, penerbit rancangan lagi dalam jawatan kita, bila dalam membuat program tu, kadang-kadang ada orang yang lebih tahu untuk membantu kita. Jadi kita minta pertolongan mereka dan tahu batas kita juga sampai tahap mana. Macam mana Syima?
7: Saya setuju juga sebenarnya. Meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan diri kita lemah.
6: Betul.
7: Sebab kita ada tahap kemampuan kita tu kan. Bila sudah sampai sudah tahap di hujung-hujung tu kan, kita kena juga perlukan dapat bantuan orang lain. Mungkin ada yang katanya mungkin nak mau dapatkan bantuan ni mungkin sebab tidak mahu menyusahkan orang lain sebenarnya. Mungkin macam saya sendiri sebagai selaku anak sulung, kalau anak sulung ni dia tahulah memang jenis yang terbiasa berdikari, memang susah untuk buka mulut untuk minta bantuan dengan orang yang lain. Tapi itulah, kita kena kembali kepada pepatah tu kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi nak tak nak, dalam ada satu-satu situasi tu, memang kita perlu dapatkan bantuan orang lain, dan bukanlah kita lemah sebenarnya.
6: Iya, betul. Kalau kita reflect untuk diri saya sendiri, saya memang suka tolong orang. Tapi
7: suka tolong, betul.
6: Ikut hat dia lah, sampai mana kemampuan saya boleh tolong sebenarnya.
7: Jangan ambil kesempatan juga lah kan, mentang-mentang suka tolong.
6: Betul. Kesempatan kau lepas tangan pula jaga kan. Macam tu. Kadang-kadang iyalah, dalam kehidupan kita ni kita mencari jalan keluar, bukannya untuk kita menyerah juga dalam kehidupan kita ni.
7: Begitulah sebenarnya.
6: Dari Labuan FM.
7: Tak salah sebenarnya pun.
6: Betul.
7: Okey.
0: Jadi makna kata iyalah, message yang cuba disampaikan tu, kita manusia ni sebenarnya ada limitasi.
1: Betul. Kita kena tahu batas diri sendiri lah kan. Tahu batas diri tu sampai mana tahap kita mampu. Kalau tak mampu, baru kita minta tolong dengan orang lain. Sebab kalau kita minta bantuan dengan orang lain, sesuatu perkara tu jadi lebih mudah, lebih cepat diselesaikan kan.
0: Okey, terima kasih Syima dan juga Hebri atas perkongsian pendapat itu tadi. Dari Labuan FM, kita terbang ke Keningau FM. Kita cuba tanya pendapat sahabat kita Hex pula, bagaimana?
8: Okey, kalau saya setuju juga dengan Hebri dan juga Syima. Kita manusia ni tidak dicipta untuk tahu semua benda, semua orang tahu, tidak semua. Jadi kita perlu tahu keterbatasan ataupun kenali batas diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, buat tidak tahu, dan kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi kita punya proses pekerjaan ataupun ialah apa yang kita perlukan bantuan. Sebab kadang-kadang kalau ada orang lain minta bantuan, kita boleh saja cakap, tiap saya boleh bantu. Tapi bila kita sendiri yang perlukan bantuan, tiba-tiba kita macam susah betul mau bersuara untuk boleh saya minta tolong, boleh saya minta bantu dan sebagainya. Persoalan ini mungkin sebab mungkin kita rasa menunjukkan kita lemah. Tapi itu tidak menunjukkan kita lemah. Kadang-kadang orang yang berani minta bantuan itu sebenarnya dia lebih sedar tentang keadaan situasi dirinya sendiri. Dia tahu dia boleh teruskan sendiri dan dia juga tahu bila mana dia perlu, bila mana kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi sesuatu itu menjadi lebih baik. Kalau kita pura-pura tahu, akhir dia akan berbalik kepada yang lain juga, lagilah orang marah kan. Jadi kalau tidak tahu tu lebih baik awal-awal kita bagi tahu, tidak tahu dan kita minta bantuan sesiapa, kawan-kawan kita untuk proses itu menjadi lebih baiklah. Jadi bila kita minta bantuan tu, itu tidak semestinya kita lemah. Jadi itu adalah proses kita mengenal diri kita, kita tahu batas diri kita dan minta bantuan itu tidak menjadikan kita kurang kuat. Kadang-kadang itulah langkah pertama kita untuk kembali berdiri dengan lebih baik. Itulah. Sekian, terima kasih.
0: Menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Hex tadi. Yalah, betul lah kan, salah satu proses sebenarnya untuk melengkapkan diri kita. Sebenarnya itu bukan tanda kita lemah sebenarnya. Bantuan kita minta bantuan bukan tanda kita lemah, tapi proses untuk melengkapi sebenarnya untuk apa ni orang kata, yalah seperti yang Hex katakan tadi, bagaimana kita yang tak tahu kita akan jadi tahu. Jadi itu merupakan salah satu proses dia. Okay, baik, apa pun, terima kasih banyak Hex perkongsian dia dan seterusnya kita kembali ke Sandakan FM. Kita nak bersama dengan Bibi dan Kak Nur.
9: Terima kasih and Kayu. Kak Nur.
10: Okey, kalau Kak Nur ni untuk kita meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan kita lemah ya. Ia bergantung kepada situasi. Ada yang perlu kita minta bantuan, ada yang perlu kita independent ataupun berdikari ya. Mungkin Kak Nur, apapun kalau ada yang WhatsApp contohlah macam si Rafiq sudah, mesti Kak Nur akan cakap apa yang boleh saya bantu. Selalu ayat itu yang Kak Nur gunakan, apa yang soleh, apa yang boleh saya bantu. Itu adalah first word, yang perkataan yang selalu Kak Nur gunakan dalam perhubungan menerusi WhatsApp. Dan untuk apa ni, memberikan bantuan ni memang mungkin itu daripada diri kita sendiri. Macam Kak Nur memang kalau boleh apa yang boleh Kak Nur bantu, Kak Nur bantu. Apa yang Kak Nur perlu minta bantuan tu, Kak Nur minta bantuan. Tetapi dia bukan kita minta bantuan tu saja-saja. Tetapi ada perlu sesuatu tu yang kita perlu bekerjasama. Maksudnya saling melengkapi. Seperti adik-adik Kak Nur cakap tadi, betapa pentingnya kita minta bantuan untuk apa ni, saling melengkapi ya, terutama sekali dari segi organisasi pekerjaan kita di pejabat. Kerana kalau kita hanya pentingkan diri sendiri, ia tidak akan lengkap ya, sekiranya tidak ada bantuan daripada rakan-rakan kita. Jadi kita tidak perlu sombong sebenarnya. Tanamkan diri sentiasa saling melengkapi, bahawa kalau kita rasa kita tidak minta bantuan, bermakna kita bukanlah perfect sangat ya. Kita berlaku sombong tau kalau kita tidak minta bantuan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau ada bantuan daripada kawan-kawan, ia akan terlaksana dengan jayanya, insyaAllah ya. Dan apa ni, dari segi berdikari ni pun perlu juga, kerana setiap orang ni perlu adanya sikap yang boleh berdikari tanpa minta bantuan. Yang remeh-temeh tu tak perlulah minta bantuan. Tetapi kalau dari segi pekerjaan dalam pejabat, di rumah pun sebenarnya perlu bantuan tu daripada anak-anak, daripada pasangan. Kerana ia tidak akan apa ni, kebahagiaan tu tidak akan tercapai tanpa bantuan dari segi komunikasi ya. Anak dan ibu, ibu dan pasangan. Itu daripada Kak Nur. Bermakna di sini ada dua. bantuan ni penting dalam sesuatu kelompok, community. Tetapi untuk berdikari juga penting untuk diri sendiri, ada keperluannya. Jadi dua aspek lah yang boleh difikirkan ya, dari segi meminta bantuan ni. Tetapi meminta bantuan tu bukanlah kita lemah ya, bukan menunjukkan kita lemah. Itu daripada Kak Nur.
9: Itu dari Salakan FM. Terima kasih.
10: Hai, kenapa?
9: Nang sudah wakil sudah tukar.
10: Jangan begitu. Itu yang berpasangan dan yang belum berpasangan tu mungkin ada perbezaannya.
4: Contoh
9: lain ceritanya.
4: Contoh
9: tu lah, kalau semua cakap tu ya pagi betul tu.
10: Nak, jangan kau begitu nak.
9: Bukan, betul tak? Saya mendengar dan saya menghayati apa juga intipati yang dikongsikan oleh semua penyampai pagi ini. Ya, kita bukan orang bilang pakar ya, tapi kita berdasarkan pengalaman masing-masing kan.
10: Rumusan ya ini sekarang. Ya.
9: Dan untuk saya secara pribadi, saya bersyukur kerana saya memang sentiasa dihujani oleh bantuan. Kerana saya percaya buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Dan begitu juga sebagaimana saya menghulurkan bantuan kepada kawan-kawan keluarga, dan bila saya perlukan bantuan tu, saya akan dapat secara cepat sangat bantuan tu, Kak Nur. Syukur sangat-sangat.
10: Alhamdulillah.
9: Itu dia. Dan itu je dari Salakan FM bersama awal untuk pagi ini. Terima kasih.
4: Ramai sayang Didi. Ramai sayang Didi.
1: Tapi itulah, apapun kan Kayum, kalau kita berdepan dengan sesuatu yang berajang, kita rasa madulah untuk kita hulurkan tangan ataupun berkata minta tolong kan. Tak bermaksud itulah kita minta tolong ni bermakna kita ni lemah. Sebab kita ni pun bukan manusia yang kuat sentiasa.
4: Betul. Ada kelemahan lah.
1: Betul, ada kelemahan. Ada kalanya kita minta bantuan, kita pula kita membantu, ada kalanya kita dibantu juga kan Kayum.
4: Jadi ibarat kita minta maaf lah. Minta maaf itu bukan bermaksud kita merendahkan martabat kita, tetapi sebenarnya kita menaikkan lagi martabat kita. Apa-apa, dan terima kasih banyak kepada sahabat di Sabah FM.
10: Mana si Kayum ni?
1: Dari tadi bukan si Kayum saja. Sudahlah, dijaga-jaga double chin kan.
4: Saya di hati kamu. Terima kasih sahabat di Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq.
5: Sama-sama.
4: Terima kasih. Kita ada Hebri dan juga sahabat kita Shima, Didi dan Kak Dor di Sarakan, dan juga Hex di Kedigo FM. InsyaAllah kita akan kembali sebulan nanti bersama-sama. Belum si dari sana sini. Terima kasih sahabat. InsyaAllah jumpa lagi. Bye.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, 8.40 minit pagi sekarang ini kita bersama sekali lagi bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung edisi hari ini 14 September 2026.
2: Ya, sekali lagi kita bersama rakan kita Kayum di Tau FM, Hex di Keningau FM dan juga Didi di Sandakan FM.
3: Yes. Oh, dijaga semua
4: pagi. Yes. Selamat pagi.
5: Balik semula.
1: Oh, begitu. Okay.
2: Sebagai contohnya pagi ini kita berikan tawau dulu pemula. Pengisian dari sana sini. Silakan Kayum.
5: Okey, ya, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Dan untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tau FM untuk pagi ini ada dua catatan yang dikongsikan, dua bahan ya. Yang pertama sekali ya, soal pukul 7 pagi, pagi tadi berlangsung perhimpunan bulanan kurikulum SK Tanjung Batu ya. Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS. Dada selain itu pukul 8.30 pagi ini hari ini 14 September 2026 program pengumpulan household e-waste yang di ini merupakan anjuran Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan juga pihak Majlis Daerah Lah Datu ya pada program pengumpulan buangan elektrik dan elektronik isi rumah household e-waste ni akan berlangsung bermula hari ini 14 September bertempat di tempat parkir kenderaan MDLD. Dada pengumpulan sisa e-waste ini meliputi televisyen, bilik sejuk, mesin basuh, komputer dan monitor, telefon bimbit, peralatan elektrik dan elektronik terpakai dan juga lain-lain lah. Jadi khusus pada penduduk sekitar daerah Lah Datu terutamanya boleh terus datang ke tempat parkir kenderaan MDLD untuk bersama-sama menerusi program pengumpulan household e-waste ini. Jadi itu saja dua bahan dikongsikan dari Tau FM untuk dari sana sini dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
3: Baik, terima kasih Khayyum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk dari sana sini pagi ini ada dua catatan juga kita nak bawakan. Di mana pukul 9 pagi sebentar saja lagi akan berlangsung insentif pelajar cemerlang Sijil Tinggi Pelajar Malaysia STPM 2025 bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Kawasan Dewan Undangan Negeri Labok. Yang mana akan disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Dato' Samad bin Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah merangkap adun N49 Labuk bertempat di Dewan Mini Kementerian Pembangunan Luar Bandar Beluran. Dan untuk petang ini pula, Muslimin dan Muslimat masyarakat Sandakan dijemput hadir untuk sama-sama mengimarahkan ceramah perdana membawakan penampilan khas bersama-sama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Dasad Latif bertempat di PPR Sungai Manila Batu 12 Sandakan pukul 7.30 malam ini dan akan turut diresmi dan juga dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Hazim Mubarak Tun Dr. Musa Adun N51 Sungai Manila. Itu yang kita bawakan dua catatan dari sana sini dari Sandakan FM bersama terus bersama dengan rakan kita Hex pula di Keningau FM hebat syoknya. Silakan Hex.
6: Terima kasih Didi di Sandakan FM. Dua perkongsian dari Keling FM untuk hari ini Isnin 14 September 2026 9 pagi nanti akan berlangsung bengkel kecantikan solekan dan refleksologi kaki bertempat di Kampung Pagalungan Ansip, Keningau dan 11.30 pagi akan berlangsung pertandingan akhir nyanyian solo dan choir tahap 1 dan 2 bertempat di Dewan Terbuka SK Simbuan Tulit esok. Jadi dua perkongsian dari Keningau FM. Kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan Rafiq. Silakan.
2: Baik, di Sabah FM kita ada tiga perkongsian untuk dari sana sini untuk hari ini iaitu pada pukul 9 pagi nanti iaitu penutupan Pacific Partnership 2026 bertempat di Intan Sabah. Mm-hmm. Manakala sebelah petang pula kita ada KBI kami bayi ini untuk edisi Isnin hari ini 14 September akan bersama Dato' Jaffrey Arifin, Menteri Pelancongan Perdayaan dan Alam Sekitar Sabah merangka pengurusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Sabah Peringkat Negeri Sabah 2026.
1: Ya, okey. Juga kita akan tampilkan tiga lagi finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16 iaitu Ivy Roy, Moses Brian Clay dan juga Kahira. Mm-hmm. Jadi boleh saksikan kami baik ini petang ini 3.5 minit petang bersama dengan Roy Rafiq dan Edith.
2: Mm, betul.
1: Okey, dan juga berkenaan dengan temubual bersama dengan Yang Berhormat Dato' Jaffrey Arifin. Mm. kalau di KBI 3 petang, dan selepas itu kita ada juga temu bual di Sabah FM 3.45 minit petang, juga berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
2: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook Sabah FM. Itu dia tiga perkongsian untuk Diari Sana Sini edisi Isnin 14 September 2026.
1: Ya, terima kasih Kayum di Tawau, Didi di Sandakan, dan juga Hex di Kelingan.
6: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih abang-abang semua dan adik.
1: Mana abang mana adik ni?
2: Mana abang mana adik ni?
6: Aku adik.
1: Yang penting saya adik lah. Pasti. Okeylah, selamat bertugas semuanya.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: 8.54 minit pagi, kita kongsikan info trafik untuk anda. Bermula di Jalan Meruntuh menuju ke Putatan, pagi ini dilaporkan lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan kita beralih pula, beranda yang menggunakan Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, 4 minit pagi ini. Seterusnya, Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang, pagi ini dilaporkan 6 hingga ke 8 minit. Dan juga kepada anda menggunakan jalan lintas pagi ini dilaporkan lebih kurang 3 hingga ke 8 minit. Begitu pula untuk menggunakan jalan pintas menuju ke Sembulan, 7 minit pagi ini. Dan seterusnya dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan kolam pagi ini 5 minit masa pemanduan anda. Seperti yang kami kongsikan kepada anda, berlakunya kemalangan di sana, jadi hati-hati yang menggunakan jalan kolam ketika ini. Dan dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan kolam Minintot menuju ke Penampang, 5 minit juga. Dan seterusnya kita beralih pula kepada anda yang menggunakan jalan ini menuju ke Jalan Tunku Abdul Rahman menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 3 minit. Dan ada juga dilaporkan berlaku kemalangan di sana pada 9 minit lepas. Jadi hati-hati kepada anda yang menggunakan jalan menuju ke Karamusing pagi ini, Jalan Tunku Abdul Rahman menuju ke Kota Kinabalu. Dan seterusnya dikongsikan juga untuk yang menggunakan jalan KK Bypass menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 5 minit pagi ini. Dan dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan Kion Som ini menuju ke SJKC Yiknam, lebih kurang 3 hingga ke 8 minit ketika ini. Dan seterusnya untuk menggunakan jalan Tuaran Bypass pagi ini, 7 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan untuk yang menggunakan jalan Kelombong pagi ini, 7 minit juga menerusi aplikasi West dapat dikongsikan untuk anda pagi ini. Dan setakat itu dapat dikongsikan info trafik untuk anda. Hati-hati memandu dan terima kasih terus mendengarkan Sabah FM.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Indah gemersik orkestra dirimba mengalun irama.
2: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Samagi Pagi, 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sama FM lebih menyegarkan. Ini jam yang terakhir, jadi macam biasalah kita ada ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
3: Gegar Segar pagi ini kita memilih artis. Sekarang ni kan, sebelum ni saya mulakan nama artis tu kan, saya mau flashback dulu lah. 2-3 hari sebelum ni kan, trending 80-an punya ni kan, trend kan.
1: Baik, betul.
3: Baru-baru ni minggu lepas ada je kamu buat Gegar Segar yang saya tiada tu. Dalam diam kamu buat ah.
1: Lagu 80-an.
3: 80-an tapi ini Melayu kan. Kali ini minggu ini kita pilih dari seberang pulau barat.
1: Iya, okey. Dia bukan 80-an sangatlah tapi 90.
3: Dia akhir 80-an awal 90-an lah.
1: Itulah kan.
3: Itulah kan.
1: Zaman-zaman sebegitulah.
3: Zaman-zaman sebegitulah Richard Marx.
1: Yes, penyanyi hari ini Richard Marx. Jadi dua lagu yang kita pilih. Lagu yang pertama yang bertajuk Now and Forever.

0: Forever.
1: Sambung liriknya.
0: I will be your man.
1: Oke. Itu lagu yang pertama. Lagu yang kedua dari Richard Marx, Right Here Waiting. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you.
2: Sambung lirik ini, 5 perkataan.
1: Wherever you... Dia ulang balik kan?
2: Yeah. Wherever you go. Macam lama tidak asal suara kan, geng. Jadi bila kita mau asal suara nih.
1: Aduh, kenapa ya kita hari-hari juga asal suara di radio nih, bercakap.
2: Bercakap sambil nyanyi lain tau. Okay, anda boleh undi 2 buah lagu tersebut kami telah muat naik di Facebook Sabah FM. Antara lagu Now and Forever ataupun Red Hill Waiting nyanyian Richard Marx.
1: Betul, okay. Jadi undi lagu itu sekarang di penghujung segmen segar. Lagu yang paling tinggi undian, yang paling ramai dikendaki untuk didengar.
2: Dikendaki.
1: Itu yang kita siar.
2: Yeah, lagu-lagu ini popular ketika dulu dan awal 2000-an pun lagu ini popular di tempat-tempat karaoke kan, orang kahwin.
1: Sampai
2: kan?
1: Sekarang pun ramai juga yang masih nyanyi lagu ni.
2: Orang kahwin kan. Practice lagu ni, akan disuruh nyanyi tu nanti.
1: Okay, lepas ni ada perkongsian menarik untuk anda, terus dengar Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
6: Biarlah semua cinta kita.
5: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
6: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
5: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
7: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
5: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
6: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
5: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
6: Kau hadir saat ku mencari.
5: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas.
6: Bintang pun bersinar menemani bulan.
5: Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
8: Memori yang bersama kita raih.
5: Mawar Merekah, Dangmar Ezah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
5: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Marie Curie.
5: Wih, macam makanan saja tu.
4: Kau ingat ini, biskut kazil. Kau tahu kasih Marie Curie ni?
5: Siapa dia tu?
4: Marie Curie ni adalah saintis.
5: Oh, ingatkan cewek kau.
4: Itu akan datang. Okay. Tapi nama dia hampir-hampir. Kau tahu dia ada buku. Buku dia ni kan, ini adalah buku saintis yang berjaya menemukan elemen radioaktif.
5: Wow.
4: Nama dia si Marie Curie.
5: Jadi saya punya buku yang saya tulis tu bolehlah tu hantar sana kan?
4: Bukan, ini cerita lain.
5: Cerita lain lah.
4: Ya. Ini buku ni masih mengandungi radioaktif. Jadi kalau pengkaji yang mau kaji buku-buku si Marie Curie ni, diorang perlu tanda tangan dokumen penepian terlebih dahulu.
5: Pikirkan beli kereta saja mau tanda tangan. Rupanya ini pun mau tanda tangan.
4: Yalah, sebab buku dia ni masih ada sisa-sisa radioaktif. Radioaktif tu,
5: yang lagu-lagu tu radioaktif. Radioaktif.
4: Saya cakap pun macam mau tersasul sekali. Bahaya tu radioaktif tu. Dia mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk hilang.
5: Bahaya juga kan.
6: Oh, baru saya tahu. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Edwin dan juga Rafiq masih lagi ada di sini kasih kawan kamu sampai 10 pagi ini.
1: Betul, sudah pukul 9.37 minit pagi tersakiti.
0: Wow.
1: Dalam sangat.
0: Tapi masih lagi awal untuk cakap tersakiti sebab lagu yang kalah tu belum tahu lagi.
1: Oh betul. Tegas segar anda boleh undi dua buah lagu tersebut, Richard Mark, Now and Forever ataupun Red Hill Waiting di Facebook Sabah FM.
0: Yes, yeah. Okay, lagu itu kita pilih sebab trend 80-an, 90-an sekarang ini. Yalah, itu yang minggu lalu lah kan. Ramai yang share. Rafiq ada buat gambarnya?
1: Tiada.
0: Tapi di Sabah FM kita ada.
1: Ada saya buat tapi saya tidak post.
0: Oh ada.
1: Saya saja mau cuba-cuba kan, macam mana lah muka saya ni kan. Begitu rupanya.
0: Rambut macam pakai rambut palsu gitu.
1: Rambut yang nyalah pompedo apa something gitu, lah, begitu lah kan. Okey, kita mau cerita ini luar negara ni kan.
0: Okey.
1: Soalnya kalau di kenapa aku ketawa?
0: Selalu kita nampak kejadian ini berlaku, sering kali berlaku.
1: Saya mau kongsi tapi dalam masa sama saya rasa macam seram pula kan. Yeah. Kalau hati-hati kepada anda di mana kepala ular menjulur keluar dari mangkuk tandas tau.
0: Yeah. Selalu kita nampak ini berlaku di dalam negara, di luar negara. Kita pun kadang-kadang memang mau mengelak ya lah, tidak berlaku di tempat kita sendiri kan. Mm-hmm. Tapi di Jakarta, seorang penduduk di wilayah Banten, dia terkejutlah melihat seekor ular sawa sepanjang 3 meter menjulur keluar dari dalam mangkuk tandas rumahnya.
1: Nama dia Arbianto ni, dia mau bagi tahu lah kan pada pemberita di sana yang mana penemuan mengejutkan itu dibuat oleh anaknya di rumah mereka baru-baru ini. Sehari sebelum kejadian, seekor tikus keluar dari mangkuk tandas tu. Dan pada keesokan hari, anak saya melihat kepala ular terjulur keluar. Rasa dia kejar tikus tu kan.
0: Dia kejar anak tikus tu, ikut laluan pipe pembentungan sampailah ke mangkuk tandas. Ular tu pun ikut di belakang.
1: Rasanya begitulah tu.
0: Jadi tikus tu sudah sempat keluar, dia sempat melarikan diri, ular tu terperangkap di situ. Begitulah ceritanya.
1: Nasib baiklah tidak orang guna tandas tu kan. Coba anda bayangkan.
0: Tidak mau bayangkan lah. Soal tahu apa yang boleh berlaku.
1: Seramnya kan. Kalau saya melompat tau saya.
0: Kan? Jadi itulah kalau bagi anda yang berada di kawasan kampung. Yalah kita tahu di sana itu apalagi kalau kawasan yang di belakang rumah itu ada hutan kan.
1: Betul.
0: Semak-semak juga mangkuk tandas tu sebelum anda guna.
1: Ya, tapi tengok juga anda punya dengan izinnya manhole tu kan. Adakah ada ruang untuk reptilia ni masuk? Memang dia ada ruang tapi sebelah atas tu kan dia punya overflow tu. Tapi tengok jugalah macam risau juga kan.
0: Betul.
1: Seram-seram juga ni.
0: Ada yang dia punya penutup tu pecah. Betul. Ataupun dia punya pagar tidak ditutup sepenuhnya. Jadi ada banyak perkara yang boleh berlaku. Jadi kadang-kadang itu pun penyebab utama kenapa ular boleh masuk ataupun hewan berbisa lah.
1: Ya,
0: ataupun apa-apa je lah hewan yang boleh masuk ke dalam kawasan tu.
1: Betul. Jadi selepas ini, kalau anda membuat anda punya pekerjaan tu di sana, tengok-tengok juga ah. Jangan main handphone, jangan memanjang kan.
0: Betul kan? Okay. Jadi apalagi kalau keadaan cuaca yang panas.
1: Panas sekarang ni kan.
0: Pastinya cari kawasan yang sejuk kan.
1: Kawasan yang sejuk, yang redup kan. Yalah, hati-hati jugalah. Di rumah dan juga di luar, tandas awam.
0: Tandas satu dan juga di kenderaan.
1: Kenderaan. Soalnya di kan? Engine kan. Engine tu hati-hati. Ada juga berlaku beberapa sebelum ni di media sosial. Seorang wanita menarik keluar seekor ular sawa dari kerek kenderaan. Lelaki dia pula tengok di. Ada apa kan?
0: Ada.
1: Lelaki dia pula tengok di tepi. Dia punya bini pula yang ni kan.
0: Berani
1: kan. Kau berani ke ular? Kau berani sentuh?
0: Pegang lah. Boleh. Tapi kalau dia sedang melingkar kapal tu, ialah sebab bahaya kan. Itu mungkin tidak berani.
1: Saya tidak berani pegang ular. Tapi tikus saya okey. Tikus kau berani? Tikus? Ada orang anak tikus dia tidak boleh.
0: Anak tikus. Kalau yang anak dipelihara tikus. Tu ialah.
1: Bukan anak tikus yang anda boleh kan. Itu saya boleh. Tapi ular saya tidak boleh. Ada orang begitu. Ular okay, saya okay, minta okay. Maaf.
0: Baiklah. Okey, tapi
1: anak tikus yang merah-merah lagi tu.
0: Coba kau kan bawa dalam pegang ah. Kau kasih pindah kah?
1: Saya kasih pindah ke.
0: Kau eksperimen di saya eksperimen.
1: Itu tikus putih. kita kan membersihkan store. Ada anak tikus lagi yang pindahkan lah.
0: Masih pindah.
1: Tapi saya okey je tikus tu. Sobat saya okey. Ular saja saya tidak boleh.
0: Okey, faham. Baiklah.
1: Seram mati orang. Geli pula. Saya tengok mau pegang pun tak berani.
0: Sebagai peringatan lah kan bersama. Dengan keadaan cuaca sekarang ni pun lagi masih panas ni. Itu pun boleh berlaku.
1: Lipas kau okey? Belum
2: bagi habis.
0: Lipas okey.
1: Ada lipas orang melompat tau lipas.
0: Lipas okey, apalagi cicak okey.
1: Cicak okey lah. Cicak okey lah.
0: Kalau yang berbisa itu tidak okey. Itu ya, memang takut lah.
1: Memang bukan? Sudah pastilah berbisa.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Okay, lain terus ini dia Koil dan juga Monzem Mundurong.
1: Sama FM.
0: Bagus bah.

0: Record.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sweet Kiss Mina Namo 9.50 minit pagi sekarang ini. Terima kasih bagi anda yang terus bersama kami. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Ya, bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah ketika ini sudah pun 9.49 minit pagi. Bagaimana keadaan anda hari ini? Sudah sampai di tempat kerja ke tu? Ataupun rasanya singgah serapan sekejap baru masuk kereta mau pergi ke tempat kerja? Sudah masuk lewat sikit hari ini.
0: Oh, makanya lah kalau masuk jam 10, okey lah.
1: Ada urusan kan? Atau memang kerja pukul 10, pukul 11?
0: Jadi bolehlah pergi serapan sekarang ini kan. Tapi sekarang ini kalau 10 minit lagi masuk office tu, rasanya perlu balik. Sudahlah, on the way lah.
1: Betul.
0: Untuk ke pejabat, okey? Jadi pekerja yang amanah dan juga bertanggungjawab.
1: Betul. Jangan masa interview saja kan?
0: Time situlah saya boleh bekerja di bawah tekanan
1: yang amat tinggi.
0: Di situlah tunjuk kebolehan. Tapi hanya berkata-kata lah.
1: Saya seorang yang mempunyai cara berfikir yang amat luar biasa. Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang orang lain tidak dapat selesaikan. Cuma saya dapat memikirkan penyelesaian tersebut.
0: Kadang-kadang semasa temu duga, yalah anda boleh berkata-kata demikian, tetapi realitinya
1: siapa yang tahu dia tahu. gitu.
0: Siapa yang tahu dia tahu.
1: Apa singkatan dia tu?
0: Why yang tahu je tahu. YTJT.
1: Kau selalu guna ni kan, kau tahu kan.
0: Gen Z kan, biasalah. Sama-sama Gen Z.
1: Saya Gen apa?
0: Begitulah Gen Z. Okay, Bapu, terima kasih kamu yang sudah undi lagu Gar Segar hari ini. Richard Marx, Now and Forever, menentang Right Here Waiting.
1: Ya, jadi lagu yang ada undian tertinggi adalah Right Here Waiting.
0: Wow.
1: Terima kasih kepada anda yang mengundi lagu tersebut. Jadi sudah pastinya anda akan layan lagu ini sebentar saja lagi.
0: Betul. Okey. Selepas ini ekspresi inspirasiku bersama dengan Darlin. Dan guys kawan kamu 10 pagi sampai 2 petang ini. Dan sekali lagi kita mau ingatkan, petang nanti kita ada temu bual bersama dengan Yang Berhormat Dato' Jaffrey Arifin berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah.
1: Ya.
0: Lepas Rafiq dan Edit temu bual di KBI, barulah Yang Berhormat akan ke Konti Sabah FM pula.
1: Betul. Sudah pastinya akan berkongsi mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 kali ini.
0: Ya.
1: Pada 16 September kita sambut di SICC kan.
0: Betul. Kita pun akan bawakan siaran langsung.
1: Siaran langsung
0: dari lokasi.
1: Bersama penyampai kita.
0: Ya.
1: Kita akan hantar penyampai kita.
0: Betul.
1: Kita bahkan panggil kau bos.
0: Tim Segar yang mengantar
1: jangan juga kena berpada-pada juga kadang-kadang kan. Kadang-kadang orang ni lupa kan. Dia lupa siapa dia.
0: Tahu-tahu dia yang akan hantar. Okay, terima kasih untuk anda yang sudah undi. Dan besok Segar macam biasa akan mula bersiaran 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Ya, begitulah kitarannya. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Kita jumpa. Kita bersua lagi dalam di udara esok.
0: Wow, bye-bye. Jumpa lagi.

0: Inspirasiku. Bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Okay, baik, Ekspresi Inspirasiku 10 pagi. Dan untuk edisi kita pada pagi ini, 14 September 2026, anda bertemankan saya Dalin hingga jam 2 petang nanti. Dan terima kasih untuk rakan setugas saya DJ Edwin dan juga Rafiq menemani anda untuk rangan segar tadi sehingga ke jam 10. Dan juga untuk pagi ini, seperti biasa, kita akan juga terus wawarkan kepada anda untuk menu playlist yang akan kita putarkan di penghujung siaran kita untuk rangan Ekspresi pada hari ini. Hari Isnin adalah lagu yang bertemakan lagu nyanyian daripada wanita, para-para wanita. Jadi untuk anda, jangan tersalah tema untuk pilihan lagu pada hari ini, okay? Dan juga jangan lupa untuk anda terus ada juga dengan kami untuk pagi ini, dan boleh juga hubungi kami di ataupun hantar permintaan ataupun susunan menu playlist anda di 0194904848 dan juga komen juga di Facebook Sabah FM. Terus dengan kami di Sabah FM, bagus banget.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Okay, baik, setiap bersama dengan anda 10.12 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru sahaja mengikuti siaran kita di Sabah FM untuk ruangan ekspresi hashtag inspirasiku. Anda bertemankan saya, Dalin. Dan seperti itu untuk kita kongsikan di mana memahami latar belakang pembentukan Malaysia membantu kita untuk menghargai kepelbagaian serta memahami kedudukan khas Sabah dan Sarawak dalam persekutuan Malaysia. Dengan mengenali sejarah dan juga asas pembentukan Malaysia juga, kita dapat menghayati hubungan antara negeri-negeri serta menghargai semangat persefahaman dan kerjasama yang terus menjadi asas kepada Malaysia hingga ke hari ini. Sikit info kita kongsikan dari MITI Malaysia, di mana juga terima kasih untuk pendengar setia Sabah FM yang telah menghantarkan ucapan anda di 0194904848. Ini okay, Nozita, selamat pagi dan selamat berkonti hari ini di Jedalin. Baik, terima kasih. Semoga lancar bersiaran hendaknya. Dan untuk lagu menu playlist hari ini, okay, Jejaka Idaman Raja Emma. Wow, ini lagu lama ni. Mandangkan kita di jiwa tren ala-ala 80-an, kita mengimbau kenangan yang lahir ala 80-an sekadar mencuba. Okay, terima kasih Abila Nozita. Okay, anda terus setia bersama kami di Sabah FM juga dengan frekuensi masing-masing di tempat anda. Bagaimana dengan cuaca di tempat anda sekarang ini? Adakah ada hujan renyai-renyai ataupun jerebu macam mana? Walaupun kita kadang-kadang kita boleh semak sendiri dari Met Malaysia. Okay, Rosie William atau Z dari Inanam, selamat bertugas DJ Dalin. Lagu Mencari Mimpi penyanyi Azrina Aziz, Sabah FM, bagus bah. Ini untuk menu playlist ni. Okay, dan seterusnya Zafira, selamat pagi, selamat bertugas, selamat bersiaran. Zafira hadir dari Sandakan pagi ini. Cuaca cerah lit-lit. Wow. Jangan lupa harapan pagi ya DJ. Okay, sudah awal pagi, sudah saya sarapan. Hari ini Zafira minta lagu dari Syihaz Zikir, tajuknya Minta Ampun. Nak minta ampun dengan siapa ya Zafira? Okay, itu menu playlist hari ini. Artis wanita layan sampai pembagus bah bersama DJ Dalin. Terima kasih kembali kepada anda, Samson. Seterusnya menghiburkan anda, Kisah Tak Sempurna.

Okay, baik, ekspresi inspirasiku 14 September hari ini, anda bertemankan saya, Dalin. Dan juga untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami yang juga dalam pemanduan ketika ini, berhati-hati ketika anda memandu dan ikuti peraturan ketika berada di jalan raya. Dan seterusnya, ini ucapan daripada Fasha. Okay, dengar RTM Klik minat lagu menu playlist lagu Gadis dan Bunga Rahimah Rahim buat hiburan semua. Terima kasih DJ Dalin, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini dan seterusnya. Sabah FM bagus bah, terima kasih. Dan seterusnya Marsa Saleh, okay, selamat bertugas, semoga tugasan lancar dan sihat sejahtera selalu. Ekspresi inspirasiku menu playlist legenda Datuk Sheila Majid. Terima kasih DJ Dalin, Sabah FM bagus bah, sekiranya berpeluang buat hiburan sahabat rakan pendengar setia Sabah FM bagus. Pada 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan tetamu melalui telefon, akan kita hubungi. Okay, kita akan ada topik mengurus harta dengan hikmah pada pagi ini nanti. Jadi nantikan apa yang ingin dikongsikan oleh tetamu nanti, iaitu bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, iaitu Ketua Pengurusan Syariah PNB. Dan kita terus berhubung dengan lagu ini daripada Fabulous Cat, Bila Bila Katakan.

0: sini kalau budak kecil tak ada, tak best lah.
1: Eh, ya ke?
0: Ha, adik, majap.
2: Memang sini.
0: Ah, nanya macam ni boleh?
3: Sini.
0: Ah, ni abang semua tunjuk.
4: Alah, just do it lah.
5: Bila-bila datanglah segera rindu dia. Aku dirindunya dia juga. Ku rindukan jua. Eh, dia lupa.

0: beda ke? Dah nak nyanyi lagi ya?
1: Bila, bila, datanglah segera rindu dia. Aku dirindunya dia juga. Ku rindukan jua atas nama cinta kita berdua.
0: Dia sakit dekat.
2: Hai, saya Syi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
3: Ekspresi, hashtag inspirasiku. Selalu bersama kamu.
4: Ekspresi.

0: Okey, baik. Untuk yang seterusnya 10.30 minit pagi seperti yang saya janjikan, saya ada menghubungi tetamu melalui talian iaitu bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi Dr. Ahmad Basri Ibrahim. Saya DJ Dalin untuk kita bersiaran pada pagi ini berkenaan dengan tajuk mengurus harta dengan hikmah, ya Doktor.
1: Ya.
0: Okey, di mana sebenarnya perancangan kewangan bukan sekadar tentang mengumpul harta tetapi merangkumi usaha mengurus, melindungi dan memberi kembali secara menyeluruh. Selaras dengan itu juga, ASNB komited dalam menyediakan perkhidmatan solusi kewangan Islam yang membantu pelabur membina kekayaan dengan lebih teratur di samping memastikan tanggungjawab seperti zakat dapat ditunaikan dengan mudah dan sempurna. Dan juga melalui itu, Doktor, ASNB telah melancarkan zakat Mustakhalat secara kultah pada bulan Mei yang lalu. Apa yang istimewanya untuk pelabur ini?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ dan para pendengar yang dihormati sekalian. So, alhamdulillah, ISMB telah berjaya melaksanakan zakat Al-Mustakhalat secara kultah. Jadi susulan daripada pelaksanaan ini, kami telah memperkenalkan dua struktur iaitu kelas A dan kelas B. Jadi setiap orang yang membuka dana unit amanah ASB ke SB2 ke, nanti akan ada kelas A dan kelas B. Jadi kelas A ini merupakan pilihan default sama seperti sebelum ini, di mana pelabur akan menerima agihan pendapatan penuh dan bertanggungjawab mengira serta menunaikan zakat secara individu. Jadi kalau dia buka dana tersebut, secara default itu adalah kelas A. Manakala bagi kelas B, ASNB akan menguruskan pengiraan dan pembayaran zakat bagi pihak pelabur. Ini bermakna pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat ditolak. Jadi kalau dia pilih kelas B, maksudnya dia telah mewakilkan ASNB untuk membayar zakat bagi pihak dia. Jadi bila dia mendapat pendapatan nanti, pendapatan tersebut adalah bersih setelah ditolak zakat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan zakat Al-Mustakhalat ini? Jadi zakat Al-Mustakhalat ialah zakat yang dikenakan ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja dan bukan ke atas prinsipal pelaburan, atau dengan kata lain, pentaksiran zakat ke atas dividen sahaja tak termasuk simpanan pokok. Jadi simpanan pokok itu tidak dikenakan zakat. Sebagai contoh, simpanan pokok berjumlah RM100,000 dan dividen yang dihasilkan ialah RM5,000. Jadi taksiran jumlah zakat yang dikenakan ialah ke atas jumlah RM5,000 itu sahaja, bukan ke atas RM105,000. Jadi pelaksanaan zakat Al-Mustakhalat secara khufa ini memberi impak yang sangat positif, khususnya dari segi kemudahan dan ketenangan kepada pelabur. Jadi melalui pendekatan ini, zakat pelaburan akan diuruskan terus oleh ASNB bagi pelabur yang memilih kelas B. Ini bermaksud pelabur tidak lagi perlu mengira atau menunaikan zakat secara berasingan kerana ia telah ditolak secara terus daripada agihan pendapatan.
0: Okey, baik. Seterusnya, Doktor, boleh juga Doktor Basri jelaskan tentang kewajipan membayar zakat untuk pelaburan unit amanah dan bagaimana dengan zakat ASB ni, Doktor?
1: Okey. Zakat di dalam Islam ni kita ada dua jenis zakat. Zakat yang pertama kita panggil zakatul fitri ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah ni kita bayar sebelum kita menyambut Idul Fitri, sebelum kita menyambut hari raya kan. Itu zakat fitrah. Satu lagi kategori zakat dalam Islam ialah zakatul mal ataupun zakat harta. Jadi zakat harta ini ialah zakat yang dikenakan ke atas harta kita lah, seperti zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat ternakan, zakat tanaman dan sebagainya. Jadi konsep zakat harta ini ialah zakat yang dikenakan ke atas harta yang berpotensi untuk berkembang. Jadi pelaburan dalam unit amanah termasuk dalam kategori zakat harta kerana nilainya boleh meningkat melalui pengagihan pendapatan serta merupakan instrumen pelaburan yang bertujuan untuk menjana keuntungan. Jadi kalau kita lihat dengan zakat ASB ia adalah unit amanah dan perlu dizakatkan. Jadi pada tahun lepas, iaitu pada 4 September 2025, PNB secara rasmi telah mendapat kelulusan dari mesyuarat jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau MKI bagi perkara-perkara berikut. Jadi yang pertamanya, kaedah penyelenggaraan zakat dana unit amanah ESNB menggunakan kaedah al-mustaghalat yang saya sebut tadi, iaitu zakat ke atas pendapatan sahaja bagi dana ESNB berharga tetap sahaja. Yang berharga tetap sahaja iaitu penyelenggaraan zakat ke atas pengajian pendapatan atau dividen dan bukannya ke atas prinsipal atau modal pelaburan. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat penilaian zakat al-mustaghalat secara khultah. Maksud khultah itu secara kolektif. Untuk semua dana unit amanah ESNB yang berharga tetap sahaja. Jumlah zakat akan dikira berdasarkan jumlah pengagihan pendapatan secara kolektif. Jadi sebenarnya khultah ni bermaksud dua harta yang tertakluk kepada hukum zakat yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dihimpun keduanya dengan tujuan untuk perkongsian atau seumpamanya. Jadi sebagai contoh dalam konteks ESB ini, zakat khultah bermaksud zakat dikira daripada dana amanah ESB sebagai satu entiti sah tanpa mengira bilangan pelabur, nisab dan haus setiap pelabur. Jadi harta yang bercampur khultahnya akan dikira sebagai satu nisab di mana ia tertakluk kepada hukum zakat. Jadi secara ringkasnya, bagi pelaburan unit amanah harga tetap boleh menggunakan zakat al-mustaghalat secara khultah, bermaksud zakat ditaksir dari dividen pelabur sahaja. Tetapi pengiraan nisab adalah dengan mencampurkan khultah semua dividen tersebut sebagai satu entiti. Ini jadilah dua perkara yang sangat penting, itu cara pengiraan zakat adalah zakat al-mustaghalat ke atas pendapatan sahaja dan cara pembayarannya adalah secara khultah, iaitu secara kolektif, yang mana nisabnya adalah di peringkat dana bukan di peringkat individu.
0: Iya, okey, baik doktor. Seterusnya doktor, kaedah ini juga hanya untuk unit amanah harga tetap, betul? Mengapa pandangan hukum oleh MKI mengenai pelaksanaan zakat al-mustaghalat secara khultah bagi unit amanah harga tetap sahaja ni doktor?
1: Untuk makluman para pendengar sekalian, di ASMB kita ada dua kategori unit dana unit amanah. Yang pertama, dana yang berharga tetap. Dan berharga tetap ni ada enam sahaja: ASB, ASB2, ASB3, ASM, ASM2, ASM3. Jadi ada enam sahaja yang berharga tetap. Yang lain itu adalah yang berharga berubah-ubah. Jadi kaedah yang saya cakap ni tentang al-mustaghalat secara khultah ini hanya digunakan untuk pengiraan zakat bagi dana harga tetap sahaja. Yang saya sebut tadi, enam tu, ASB, ASB2, ASB3, ASM, ASM2 dan ASM3. Kenapa? Ini kerana objektif pelaburannya adalah untuk menjana pulangan jangka panjang dengan niat untuk mendapatkan dividen atau agihan pendapatan sambil mengekalkan modal pada tahap risiko yang rendah. Ia adalah pelaburan pasif yang bukan bertujuan meraih keuntungan daripada kenaikan harga modal. Jadi kenapa harga tetap ni? Kerana harga tetap ni menawarkan pendapatan di hujung tahun sahaja atau di hujung tahun kewangan dana sahaja. Jadi dia tidak ada capital gain ataupun keuntungan modal. Kerana dia harga tetap. Jadi maksud harga tetap ni, kita beli hari ni RM1, esok RM1, bulan depan RM1, tahun depan RM1, dua tahun lagi pun harganya RM1. Jadi harganya sama. Jadi bila harga sama, dia tidak ada peluang untuk mencipta keuntungan dengan jual beli. Jadi kita hanya mendapat pendapatan sahaja yang diumumkan, tetapi kalau kita jual beli, dia tidak ada keuntungan. Berbeza dengan dana harga berubah. Kalau dana harga berubah, pelaburannya adalah lebih dinamik di mana pelabur lebih cenderung untuk berjual beli mengikut harga pasaran dengan objektif untuk menjana pulangan pelaburan serta mencari peningkatan modal. Dana ini dianggap serupa dengan aktiviti pelaburan saham, maka kaedah zakatnya adalah berdasarkan nilai semasa unit amanah dana harga berubah tersebut. Jadi kalau dana yang berharga berubah ni, hari ni kita beli harga RM1, so esok mungkin harganya berubah menjadi RM1.10 ataupun mungkin berubah menjadi RM0.90. So So dia berubah berdasarkan harga pasaran. Bila dia berubah berdasarkan harga pasaran, di sana ada peluang untuk mencipta keuntungan dengan jual beli. Sebagai contoh, kalau saya beli dalam dengan harga rendah RM1 dan saya jual dengan harga tinggi RM10, maka saya sudah untung RM10. Jadi ini ciri-ciri dana yang berharga berubah. Jadi konsep al-mustaghallat ni yang kita sebut ni lebih sesuai untuk dana harga tetap tidak dijual beli untuk mendapatkan keuntungan modal, berbeza dengan dana harga berubah. Jadi harga berubah ni dia lebih kepada zakat perniagaan sebab dia ada jual beli. Tapi kalau dana harga tetap, dia lebih untuk mendapatkan pendapatan. Sebab itu zakat mustaghallat adalah lebih sesuai.
0: Okey doktor, sebelum kita berhenti rehat, ada satu lagi soalan, iaitu kenapa pelabur perlu memilih kelas B dan bagaimana untuk OPT in kelas B pula doktor?
1: Jadi kelas B ini memberi kemudahan kepada pelabur untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah dan teratur. Jadi bila dia buka akaun, akaun tersebut by default adalah kelas A. Jadi dia kena opt in pilih untuk kelas B. Bila dia pilih kelas B, kelas B memberi kemudahan kepada pelabur untuk menunaikan zakat. Jadi melalui pendekatan ini, pengiraan zakat dibuat secara automatik tanpa perlu kiraan manual, dan bayaran zakat turut diuruskan oleh SMB. Jadi dia tak perlu fikirlah bila nak bayar zakat, macam mana nak kira zakat dan sebagainya. Kerana bayaran zakat adalah secara automatik dan dibayar oleh SMB bagi pihak para pelabur. Jadi ini bukan sahaja memudahkan tetapi juga memberi ketenangan kepada pelabur kerana kewajipan zakat ditunaikan dengan lebih konsisten dan tepat. Jadi pelabur juga akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat tanpa menjejaskan nilai modal pelaburan. Pada masa yang sama, pelabur yang memiliki kelas B masih layak menikmati rebate cukai. Jadi pelabur akan terima resit zakat menerusi pusat zakat negeri. Jadi pelabur boleh claim pada tahun taksiran. Sebagai contoh, kalau ada ASB, zakat akan dibayar pada tarikh jumlah pulangan dikreditkan pada 1 Januari 2027. Jadi kalau nak claim, boleh guna untuk tahun taksiran 2027 untuk claim cukai. Jadi kelas B sangat sesuai bagi mereka yang mahukan penyelesaian kewangan yang lebih mudah, tersusun dan menyeluruh. Jadi untuk opt-in, mudah sahaja. Caranya ialah melalui online di platform My ASMB Apps dan portal, dan juga di kaunter cawangan ASMB atau ejen. Jadi hanya memerlukan 3 step ataupun langkah untuk pilih kelas B di My ASMB. Sangat mudah untuk kita pilih kelas B dan kita berikan ASMB ataupun kita wakilkan ASB untuk membayar zakat bagi pihak kita.
0: Okey, baik doktor, terima kasih untuk penjelasan, dan kita berhenti rehat sebentar, dan selepas ini ada beberapa lagi soalan akan kita ajukan kepada doktor yang juga masih menjurus kepada mengurus harta dengan hikmah. Dan kita berhenti rehat sebentar untuk berhibur dengan lagu daripada Adam Syamil Mansau di Sabah FM. Bagus bah.

0: Okey, baik, kembali kita untuk Sembang Ekspresi dan masih lagi bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, iaitu Ketua Pengurusan Syariah PNB, iaitu dengan tajuk Mengurus Harta dengan Hikmah. Doktor, masih di sana ya?
1: Ya, saya.
0: Okey, doktor. Seterusnya, bagaimana ASNB menyokong seorang Muslim mencapai matlamat kewangan tanpa mengabaikan tanggungjawab agamanya, doktor?
1: Ya, jadi pelaburan ASNB membolehkan seseorang Muslim membina kekayaan kerana ia diuruskan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah secara holistik, iaitu bermula daripada pemilihan aset hingga pengurusan dan pengagihan pulangan. Ini memastikan pertumbuhan harta berlaku melalui cara patuh syariah dan beretika. Jadi di ASNB, kami melihat pengurusan kewangan sebagai satu perjalanan yang lengkap, bukan hanya membina kekayaan semata-mata tetapi juga melindungi keluarga dan merancang masa depan dengan lebih teratur. Sebab itu kami memperkenalkan solusi kewangan Islam yang merangkumi 5 komponen utama. Jadi apakah 5 komponen tersebut? Yang pertama, menjana dan mengembangkan harta, iaitu melalui pelaburan seperti unit amanah harga tetap, contohnya ASB, yang memberi peluang menjana pulangan untuk masa depan. Pelaburan di ASNB adalah harus berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Jadi kekeliruan tidak sepatutnya timbul kerana hukum syarak tersebut dikeluarkan oleh badan yang bebas, diiktiraf dan berautoriti dalam hal-hal ehwal berkaitan undang-undang Islam dalam negara. Jadi pelabur Muslim boleh melabur dengan yakin dan ambil kesempatan ini untuk mengembangkan harta dengan pelaburan di ASNB. Itu yang pertama. Yang kedua, perlindungan keluarga. Salah satu elemen penting dalam pengurusan kewangan ialah perlindungan, coverage. Jadi ASNB juga ada servis terbaru iaitu ASNB Cover yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan takaful dalam satu pelan. Jadi ini dapat membantu menghadapi risiko kehidupan yang tidak dijangka. Yang ketiga, penyucian harta dengan zakat. Dengan inisiatif zakat khutbah yang kita baru lancarkan, pelabur lebih mudah untuk tunaikan kewajipan bila ASNB uruskan siap-siap potongan zakat dan pelabur dapat pulangan bersih tanpa fikir untuk membayar zakat lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, merancang perwarisan. Apabila sampai masanya, perancangan pengagihan harta menjadi penting untuk melindungi hak dan kebajikan keluarga. Jadi melalui hibah amanah, pelabur dapat merancang pewarisan harta dengan lebih jelas dan teratur sekaligus membantu insan tersayang selepas ketiadaan mereka. Dan yang kelima ialah memperkasa ummah melalui wakaf. Selain untuk diri dan keluarga, harta juga boleh dimanfaatkan untuk memberi manfaat berterusan kepada masyarakat. Jadi melalui wakaf ASNB, pelabur berpeluang meninggalkan legasi kebaikan yang terus memberi impak walaupun selepas mereka tiada. Jadi apabila semua elemen ini digabungkan, daripada yang pertama sehingga kelima, kita bukan sahaja membina kekayaan untuk diri sendiri tetapi turut memastikan keluarga terpelihara dan manfaat harta itu dapat diteruskan kepada generasi akan datang. Jadi itulah yang kami maksudkan dengan pengurusan harta yang menyeluruh, bukan sekadar hidup dengan selesa hari ini tetapi merancang dengan lebih baik untuk masa depan keluarga dan juga masyarakat.
0: Okey, baik. Seterusnya, doktor, di mana bagaimana ASNB membantu masyarakat melindungi keluarga dan juga merancang pewarisan harta dengan lebih teratur lagi, doktor?
1: Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kita ada perkhidmatan pewarisan. Jadi, perkhidmatan itu kita namakan sebagai hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Jadi hibah amanah ni untuk orang Islam dan pengisytiharan amanah ialah untuk orang yang bukan Islam. Yang mana kita menawarkan kemudahan untuk pelabur menamakan penerima hibah bagi pelaburan yang mereka ada di ASNB. Dan hibah ini adalah salah satu antara 5 komponen yang saya sebut sekejap tadi. Jadi ramai yang memberi tumpuan kepada usaha membina harta sepanjang hayat. Namun aspek pewarisan sering ditangguhkan sehingga boleh menimbulkan kesukaran kepada waris apabila berlaku kematian. Jadi bila pelabur meninggal dunia, harta berlaku pertikaian tentang harta siapa nak memiliki harta dan sebagainya, kan menyebabkan harta dibekukan dan sebagainya dan banyak masalah lainlah. Jadi untuk mengatasi masalah tersebutlah kita memperkenalkan perkhidmatan hibah amanah. Jadi melalui hibah amanah, harta dapat diserahkan kepada penerima yang dinamakan dengan lebih lancar dan teratur. apabila berlaku kematian, sekaligus membantu mengurangkan beban kepada waris. Jadi pengurusan harta tidak berakhir pada diri kita atau keluarga kita sahaja. Harta juga boleh menjadi medium untuk memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi kalau untuk keluarga, kita namakan hibah amanah, perkhidmatan kita. Tapi kalau kita nak bagi kepada masyarakat, bukan sahaja kepada keluarga, jadi kita ada perkhidmatan lain yang kita panggil wakaf ASMP. Jadi pelabur berpeluang mewakafkan sebahagian pada pelaburan mereka bagi menyokong pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi manfaatnya dapat diteruskan dalam jangka masa panjang. Kesan daripada sumbangan yang dibuat hari ini boleh terus dinikmati oleh generasi akan datang. Dan ini adalah amal jariah kita yang sentiasa mengalir sehingga hari kiamat, insyaAllah. Jadi ia memberi peluang kepada kita untuk menjadikan harta yang dimiliki bukan sekadar sumber manfaat semasa hidup, tetapi juga legasi kebaikan yang berpanjangan sehingga hari kiamat, insyaAllah.
0: Okey, baik, itu antara panjang lebarnya penjelasan mengenai ASNB yang membantu masyarakat, ya Dr. Basri. Dan seterusnya, Dr. Kenapa penting untuk seseorang itu untuk membuat perancangan kewangan dengan betul, Dr.?
1: Kita perlu merancang kewangan kita kerana Islam tidak melarang umatnya mencari dan mengumpulkan harta. Malah Islam menggalakkan umatnya berusaha dan merancang kewangan dengan baik. Namun Islam mengajar bahawa harta bukan matlamat akhir. Sebaliknya, ia adalah amanah yang perlu diurus dengan penuh tanggungjawab. Sebab itu dalam mengurus harta ini, seseorang Muslim perlu memastikan hartanya diperoleh melalui cara yang halal, dikembangkan dengan kaedah yang patuh syariah, serta ditunaikan hak-hak yang berkaitan dengannya seperti kewajipan membayar zakat. Jadi pada masa yang sama, kita juga dituntut untuk memikirkan kebajikan keluarga dan manfaat yang boleh diberikan kepada masyarakat. Jadi apabila harta diurus secara seimbang antara keperluan diri, keluarga dan tanggungjawab sosial, insyaAllah ia bukan sahaja memberi manfaat di dunia, bahkan menjadi bekalan yang bernilai di akhirat. Inilah yang membezakan perspektif Islam dalam pengurusan kewangan. Kita bukan sekadar mengejar keuntungan semata-mata, tapi berusaha mencapai keberkatan dan keredaan Allah SWT. Oleh sebab itu, perancang kewangan yang menyeluruh sangat penting supaya setiap fasa kehidupan kita, daripada mencari rezeki, melindungi keluarga, menunaikan zakat, merancang pewarisan, hinggalah berwakaf, dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan bermakna.
0: Okey, baik, dan ini adalah soalan terakhir kita, ya Doktor. Apakah mesej akhir daripada Doktor sendiri tentang kepentingan pelaburan dan juga merancang harta ini, Doktor?
1: Ramai orang sudah ada simpanan atau pelaburan dengan pelbagai cara lah, dengan pelaburan yang diperbagaikan, tetapi belum melihat pengurusan harta secara menyeluruh. Jadi dalam Islam, perjalanan harta bukan sekadar mengumpul dan mengembangkan kekayaan, tetapi turut merangkumi perlindungan keluarga, penyucian harta melalui zakat, perancangan pewarisan dan juga peluang menyumbang kepada masyarakat melalui wakaf. Jadi di ASMB, inilah yang kami cuba bantu melalui solusi kewangan Islam. Kami mahu masyarakat melihat bahawa setiap keputusan kewangan yang dibuat hari ini boleh memberi kesan yang besar kepada diri sendiri, keluarga dan generasi akan datang. Jadi mulakanlah dengan satu langkah yang kecil hari ini. Sama ada mula melabur, menyemak semula perlindungan keluarga, menunaikan zakat atau merancang pewarisan harta. Yang penting adalah untuk kita bermula. Insya Allah, apabila harta diurus dengan baik dan mengikut panduan syariah, manfaatnya bukan sahaja dapat dirasai oleh kita dan keluarga, malah menjadi legasi kebaikan yang berterusan untuk masyarakat. Jadi ia menimbangi di dan dunia sekali.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak, Doktor, sebab juga berkongsi berkenaan dengan mengurus harta dengan hikmah. Semoga menjadi manfaat kepada para pendengar kita berkenaan dengan pengurusan harta dengan hikmah ini, Doktor. Dan kita harap kita jumpa lagi di lain waktu, ya Doktor. Mungkin membincangkan tajuk ataupun topik lain. Dan juga semoga hari, Doktor, juga hari ini segalanya urusan dipermudahkan, ya Doktor. Kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah, ya.
0: Okey, bye, Doktor. Bye. Ekspresi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Malang Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Okay, baik, 11 pagi untuk jam yang seterusnya dalam ruangan Ekspresi Inspirasiku. Dalin masih menemani anda dan juga bagi yang baru saja mengikuti siaran ketika-ketika ini, terima kasih kepada anda yang setia mendengar Sabah FM di mana juga anda berada, dengan juga info yang terkongsikan bersama dengan anda serta hiburan lagu-lagu lama dan juga lagu baru ya. Dan terima kasih kepada Marsha Saleh yang telah pun menghantarkan ucapan anda di Sabah FM. Okay, ini yang dihantarkan melalui WhatsApp Sabah FM. Selamat bertugas, semoga tugasan lancar dan juga sihat sejahtera selalu. Ekspresi Inspirasiku, menu playlist yang diminta adalah Datuk Shilam Majid. Okay, sambil potong rumput sambil layan Sabah FM. Wow, dia bawa telefon dia ni di luar ini kan, potong-potong rumput sambil-sambil dengar Sabah FM. Kalau panas begini, potong rumput tidak payah bakar, dia akan kering. Betul, jangan kita membakar ya Marsha Saleh, jangan dibakar rumput itu, biar dia kering. Kalau kering, hati-hati juga, nanti kalau ada putuk rokok yang dibuang, bukan kita lah, orang dari tempat lain kah tiba-tiba melayang tu putung rokok pergi tempat halaman rumah kita, kena hati-hati juga. Kumpul, mungkin boleh kumpul di satu tempat supaya kering, lepas tu bolehlah kita masukkan ataupun jadi baja kepada tumbuh-tumbuhan kita, letak di apa ni, tumbuh-tumbuhan yang sesuai lah, janganlah kita letak pada sayur, nanti sayur kita mati. Okay, dan seterusnya dia Alicia. Okay, semoga sentiasa sihat ceria selalu dari dia Alicia di Kota Marudu. Cuaca cerah dibilang. Dan untuk menu playlist dari ada dua lagu minat daripada apa ni, dari Raja Emma. Nanti kita akan pilih mana satu yang akan kita masukkan dalam menu playlist kita pada jam 1 tengah hari hingga jam 2 petang ya. Nanti kita akan putarkan untuk anda. Dan seterusnya, nanti info-info yang seterusnya akan kita kongsikan bersama anda dari masa ke semasa. Semoga anda terus setia mendengar kami dan juga terus jaga kesihatan masing-masing dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan sebagainya, dengan jerebu lagi, walaupun jerebu di kawasan atau tempat kita tidak seteruk yang melanda Sarawak, tapi kita juga harus sentiasa berwaspada dan kita ikuti juga pesanan daripada pihak kesihatan agar kita juga terus berada dalam keadaan yang sihat. Okay, Cinta Semalam, Jin Bara.

lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar. Okay, 11:19 pagi. Selamat pagi kepada anda yang juga baru sahaja mengikuti siaran kita di Sabah FM melalui frekuensi anda masing-masing. Jangan lupa yang terus setia juga mengikuti kami melalui RTM Klik. Dan ini daripada Tan Tari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ehsan. Okay, selamat bertugas saya DJ Sabah FM. Jangan menangis sayang, Safura featuring Oni. Mau menyapa antaranya ramai apa ni, rakan-rakan pendengar ataupun yang di tag di sini tapi Dalin tidak dapat sebut semua. Hadap semua dalam keadaan baik-baik, sihat semuanya, dia bilang. Dan seterusnya, Ahran, selamat berkhidmat di jalan. Wow. Moga baik saja. Saya Ahram Okay, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, dengan mengucapkan salam cemerlang riang mesra untuk semua pendengar yang mengenali dirinya. Dan minta lagu DJ untuk terakhir kali, dinangan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih, salam riang berkonti DJ Dalin. Terima kasih Sabah FM, bagus Sabah. Dan Mayani Emma Abdul Malik juga selamat bertugas. Terima kasih Robert Ganja Robert, Marsha Saleh, Nozita pun ada juga di sini. Nora Shikin, salam ekspresi inspirasiku buat semua pendengar setia Sabah FM dan juga rakan-rakannya. Selamat anda juga mendengar melalui frekuensi anda di tempat anda masing-masing. Tengku Johnny Q Johnny. Okey, terima kasih Celebrity Radio Sabah FM. Wow. Puan Mila Basri dari wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih ya dari wilayah Persekutuan Labuan mendengar Sabah FM. Semoga anda semuanya baik-baik pagi ni. Sihat semuanya, mungkin yang tengah bersedia untuk ibu-ibu bersedia untuk memasak. Jadi apa agaknya menu anda? Mungkin ada yang suka makanan yang tidak apa tu, makan tengah hari yang tidak begitu berat, orang bilang. Kadang-kadang orang masak ringkas sahaja dengan sup, dengan nasi, sayur. Itu je kadang-kadang. Tapi sebenarnya untuk info kita kongsikan bersama dari PDRM Malaysia. Okey, laman official diorang. Jangan jadi mata dan telinga penjenayah dalam dunia digital yang semakin terbuka. Setiap perkongsian juga perlu dibuat dengan penuh pertimbangan dan bertanggungjawab. Jadi tanpa kita sedari, sebenarnya perkongsian yang dianggap biasa itu boleh mendedahkan maklumat pribadi serta menjejaskan keselamatan diri dan juga keluarga kita. Justru sentiasa berwaspadalah dan fikirkan kesan sebelum berkongsi sebarang maklumat di media sosial. Jangan memberi ruang kepada pihak tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan. Dan juga sebagai panduan dan ingatan kita bersama, keselamatan bermula dengan kebijaksanaan kita sendiri. Jadi itu adalah tanggungjawab kita sebelum kita kongsikan apa yang perlu di media sosial, sebab dia meluas. Jadi siapa-siapa boleh capai dan siapa-siapa boleh gunakan apa yang kita kongsikan itu menjadi asas kepada mungkin benda yang baik ataupun benda yang kurang baik. Okay, beribu dengan lagu Chris Dayanti, Pengabadian Cinta di Sabah FM, bagus bah.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Bagaikan bidadari tomok. Okey, 11.32 minit pagi untuk jam yang seterusnya. Dan juga saya kongsikan sedikit berkenaan dengan 10 reformasi PBT Kerajaan Madani. Okey, di mana reformasi PBT bukan sekadar perubahan pada sistem dan juga proses, tetapi usaha untuk memastikan perkhidmatan lebih mudah, pantas, telus dan berkesan dengan pendigitalan data, inovasi dan tadbir urus yang lebih baik. Setiap PBT diperkasa untuk bekerja lebih cekap dan memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat. Dan antaranya yang boleh kita kongsikan di sini adalah bandar tanpa kaunter, di mana pulangan digitalisasi dan juga seterusnya pengurusan bandar pintar. Okey, itu antara yang ada daripada 10 itu yang boleh kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan 10 reformasi PBT Kerajaan Madani. Ada 10 lagi ni. Boleh juga tengok sendiri di laman web ataupun di Insta KPKT untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut kalau ada ruang untuk anda melihat sendiri beberapa langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Madani, iaitu 10 reformasi PBT Kerajaan Madani. Dan seterusnya, terima kasih kepada rakan setiap pendengar Sabah FM yang masih lagi juga membantu Dalin untuk susunan menu playlist kita untuk hari ini. Pilihan tema lagu hari Isnin adalah lagu yang dinyanyikan oleh wanita, penyanyi wanita. Okay, Aman Han. Okay, salam Malaysia Madani buat DJ Dalin yang juga sedang bertugas dari sini, Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Sabah FM, macam semua pekerja Yayasan Sabah, terutama doktor yang Yap Sawai, pegawai penyelidik di Kota Kinabalu, semoga ceria bah. Ada pantun di pagi yang hening ini, hening juga kaman. Apabila malam sudah berbintang, bulan bercahaya hingga ke subuh, apabila meminjam harta orang, pulangkan segera, usah bertangguh. Betul. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Baik, terima kasih sekali lagi Aman. Okey, lagu menu playlist Nurul kerana terluka. Terluka juga lainnya Aman ini. Iman Akasha. Okey, dari Kinabatangan, selamat bertugas DJ Dalin serta Sabah FM semua. Semoga sihat dan senyum selalu. Salam ekspresi inspirasi ku ditujukan kepada semua Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada dengan ucapan Sabah FM Station, pilihan terbaik mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Dan buat DJ Dalin, berhati-hati semasa balik nanti. Baik, terima kasih untuk pesanan dan juga keprihatinan anda kepada kami walau di mana jua anda berada. Push me luck, the chance smoker.

0: Maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Ekspresi #inspirasiku.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: bersama Darlene di Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus bah.
2: Okey, baik, terus dengar Sabah FM. Bagus bah, di mana jua anda berada ketika ini. Dan juga mungkin yang sedang memasak, ketika ini ada yang awal masak dibilang oleh pendengar kita, supaya siap awal dapatlah duduk awal, rehat-rehat sambil dengar radio dibilang. Okey, seterusnya info kita, BRICS bukan sekadar gabungan negara, ia bukan ruang baru untuk kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan di peringkat global South. Okey, BRICS dan Malaysia. Apa itu BRICS sebenarnya? Saya nak kongsikan sedikitlah, walaupun sebenarnya kita boleh jadikan sebagai pengetahuan saja, iaitu memperluaskan pasaran dan perdagangan. BRICS menghimpunkan ekonomi besar dan Asia Timur. Seterusnya, di mana BRICS ini bekerjasama dengan negara-negara Global South di dalam bidang ekonomi, politik dan juga pembangunan. Bagi juga selain itu, hubungan ekonomi yang semakin kukuh juga dijalankan dan menarik pelaburan dan teknologi, seterusnya memperluas pasaran dan perdagangan di Timur Tengah, Afrika dan Afrika Latin. Okey, apapun anda boleh juga baca sendiri, ada yang boleh anda ikuti di Facebook Sabah FM juga. Dan seterusnya untuk kita kongsikan kepada anda juga pada pagi ini, okey, nombor yang anda boleh hantarkan, okay, untuk menu playlist kita pada hari ini kalau yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Sabah FM sebenarnya 019-490-4848. So, setiap hari mungkin ada pendengar baru yang mengikuti Sabah FM, yang baru tune ke frekuensi Sabah FM. Okay, nombor yang anda boleh kongsikan dan bantu Darlene untuk menu playlist adalah 019-490-4848. Jadi setiap hari kita ada tema tertentu. Hari Isnin ada lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita, Selasa lagu duet, Rabu penyanyi lelaki, dan Khamis penyanyi berkumpulan. Soalnya hari Jumaat bebas, boleh lagu berkumpulan, lagu penyanyi lelaki, duet dan juga wanita. Dan untuk anda yang lahir pada hari ini, selamat hari lahir, semoga sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda.

Inspirasiku. Balingkapkan hari anda dengar ekspresi Inspirasiku dan juga UKM lahirkan pakar onco-fertility pertama di Malaysia. Dan ini sumbernya kita kongsikan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi di mana UKM pelopor onco-fertility Malaysia, pakar sakit puan reproduktif dan onco-fertility pusat reproduktif termaju Hospital Chancellor Tunku Muskris HCTM UKM Prof. Dr. Muhammad Faizal Ahmad mencipta sejarah sebagai pakar onco-fertility pertama di Malaysia, dan kejadian ini memberi harapan kepada pesakit kanser, penyakit autoimun dan penyakit darah genetik memelihara kesuburan sebelum menjalani rawatan. Dan bermula dengan keberanian meneroka bidang baharu, beliau menjalani latihan di Jepun sebelum berjaya melaksanakan pembekuan tisu ovari pertama negara pada tahun 2020. Dan perjuangan beliau turut diteruskan melalui usaha membantu pesakit kurang berkemampuan mendapatkan akses kepada rawatan pemeliharaan kesuburan. Ini dia UKM melahirkan pakar onco-fertility pertama di Malaysia. Dan kita harapkan itu menjadi satu berita yang cukup baik untuk kemajuan perubatan di negara kita, ya. Dan terima kasih juga kepada Marsha Saleh. Ini dia bilang tadi saya ada begitu pasal dia apa ni potong rumput, lepas tu dia bilang memang dilarang membakar DJ, diambil tindakan, jadi potong kasih kering saja terus kumpul satu tempat khas. Ngam lah begitu kan. Dan seterusnya Emma, sama petugas Sidalin, salam untuk kekasih Nadia. Wah, sudah saya putarkan tadi. Okey. Dan juga Arne, selamat tengah hari. Belum lagi tengah hari ni. Sikit lagi, ada 5 minit lagi. Dalam ekspresi Inspirasiku, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan dipermudahkan segala urusan. Aneh hadir dari sembulan untuk tema lagu hari ini, artis wanita. Aneh request lagu daripada Siti Nurhaliza, tajuk Wajah Kekasih. Baik, terima kasih. Terus dengar kami di Sabah FM. Bagus banget.

0: Akibi Tanah Airku, nyanyian daripada penyanyi tempatan Sabah sini. 12.03 minit tengah hari. Okey, untuk jam yang seterusnya itu jam ketiga kita bersiaran di Ekspresi Hashtag Inspirasiku. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.14 minit tengah hari nanti bagi Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Hari Anda bermula di sini.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus, bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Nah, pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
1: Bagus.

0: Hai, saya Malini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau.
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
5: saya Aisyah,
6: dan saya Tujuh Kekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: ما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: someone. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Okay, 12.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang juga mengikutisan kami. Dan selamat anda menikmati makan tengah hari bagi yang sudah sekarang ini rehat untuk makan tengah hari. Sama ada yang sedang bekerja di rumah ataupun di pejabat, kalau dalam perjalanan tu, okay, sentiasa kita fikirkan dulu, okay, ke mana arah tuju kita. Kerana sekarang ni dengan keadaan cuaca yang tidak begitu mengizinkan untuk kita keluar, adalah agak malas juga kadang-kadang kan. Ada yang suka bekal, ada yang suka masak awal pagi tadi, lepas tu bekal pergi ke tempat kerja. Dan juga ada yang lebih suka makan di gerai pada tengah hari sebab dia menyematkan masa kadang-kadang. Itu terpulang kepada kita. Dan juga khususnya daripada kawan kita yang mendengar kita di Sabah FM juga, yang mengikuti siaran melalui frekuensi masing-masing dan juga melalui RTM Klik. Terima kasih sekali kepada anda yang setia mendengar Sabah FM di mana jua anda berada. Dan khususnya kena kongsikan sebuah sedikitlah berkenaan dengan status kualiti udara pada hari ini untuk anda yang mendengar kami di Sabah FM, yang boleh juga melayari di web rasmi JASEQMS untuk kualiti udara terkini. Dan status kualiti udara yang dikemaskini pada hari ini seawal jam 9 pagi tadi, okay, di mana dua stesen berada pada status kualiti udara yang baik, dan sederhana 58 dan tidak sihat ada 8 stesen. Ini di Putrajaya itu khususnya stesen tidak sihat, okey, tidak sihat, okey, kita ingin kongsikan bersama dengan anda di Sarawak, okey, tahap yang tidak sihat itu di Serian, Sri Aman, di Selangor pula, di Johan Setia, dan di Sabah nampaknya tiada dalam status yang tidak sihat setakat ini. Okay. Dan juga selain daripada itu, untuk anda yang telah menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM, terima kasih sekali lagi. Walau di mana juga anda yang sedang bersiaran ketika ini. Dan saya ingin bacakan juga beberapa lagi ucapan yang telah pun disampaikan di Facebook Sabah FM. Okay, ini daripada Saljah Pay, selamat bertugas Puan Mil Basri. Terima kasih juga Alice Raymond, selamat tengah hari serta selamat bertugas di Jalin, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih, selamat bertugas di hari Ahad. Sania Ganti, Sabisa, okay, Nora Shikin, terima kasih. James Pengiran, Aiman Tamandria Miau, Tengku Joni Q Joni, Celebrity Radio dia bilang. Okey, itu antara yang ada menghantarkan ucapan setakat ini, dan boleh lagi menghantar dari masa ke semasa, dan kita akan bacakan juga dari masa ke semasa. Ini dia untuk hiburan anda seterusnya, Brian Adams. Back to you.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

data pribadi. Apa yang dimaksudkan dengan data pribadi? Data pribadi melibatkan maklumat berkaitan kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, akaun bank atau kad kredit anda. Sekiranya terdapat pihak yang meminta data pribadi ketika anda melayari laman sesawang atau menerima sebarang mesej atau panggilan telefon yang meragukan untuk meminta data pribadi anda, anda berkemungkinan berhadapan dengan aktiviti penipuan dalam talian. Pastikan anda tidak mendedahkan data pribadi anda. Sentiasa berwaspada, lindung data pribadi anda.

Okay, baik, sehingga ke jam 2 petang teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sabah FM. Dan juga ini kita nak kongsikan, kita mungkin berbeza tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Amalan derma darah mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang dan bersatu padu. Jadi marilah kita sama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Darah kita tidak mengenal perbezaan. Setitis darah, sejuta harapan. Dan mungkin anda berfikir 2-3 kali ataupun tidak pernah menderma darah, jadi mungkin kita bolehlah kalau ada venue yang ada buka booth dan sebagainya derma darah, kan kita mungkin boleh bertanya secara langsung dengan petugas daripada Jabatan Kesihatan di sana. Jadi adakah macam kita mungkin muskil kepada risiko yang akan kita hadapi dan sebagainya, boleh kita terus kalau kita ada nampak booth buka untuk derma darah. Jadi kita beranikan diri untuk kita bertanya sendiri. Berikan keyakinan kita untuk bertanya. Sebab tidak semestinya bila kita berdepan dengan mereka ataupun kita pergi kaunter mereka tu, mereka akan terus ambil darah kita. Sebab perlu proses ataupun macam saringan dululah sama ada layak ke tidak menderma. Gitu sebenarnya kalau menderma darah ni. Kalau anda pertama kali untuk cuba menderma darah, jadi rasa ingin dan rasa takut itu mungkin anda boleh kongsikan dengan petugas-petugas yang memang bertugas di lokasi ketika itu. Tanya dulu, jadi kita tidak akan rasa takut dan kita akan boleh berfikir apa logiknya bila kita menjadi salah seorang penderma darah yang juga mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Baik, seterusnya nanti tepat jam 1 tengah hari, kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari daripada pusat berita Radio RTM. Dan juga kita ingin berhibur dengan lagu ini lagi daripada Ungu dan juga duetnya bersama Stacey, Berteman Sepi.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Siau.
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
1: Saya, Siau.
3: Dan saya, Tujuh Jekli.
4: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pegang keledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Okey, baik, untuk ruangan seterusnya adalah menu playlist kita. Okey, 1.13 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang terus mendengar kami di Sabah FM. Dan sebelum kita putarkan lagu ataupun mainkan lagu untuk ruangan menu playlist, kita nak kongsikan info ini. Apa boleh tanam di rumah? Tanam apa yang kita makan? Makan apa yang kita tanam. Memperkasa keterjaminan makanan negara bermula dari rumah kita sendiri. Tahukah anda juga bahawa dalam menghadapi ketidaktentuan bekalan makanan dan krisis tenaga global, kebun kendiri di ruang terhad seperti balkoni atau halaman rumah bukan semata-mata hobi kita saja. Malah satu langkah strategik untuk kita memastikan keterjaminan makanan negara bermula dari rumah. Mungkin kita boleh ikut cara ataupun cadangan begini. Minggu pertama, sayuran cepat tuai. Tanam kangkung dan bayam kerana ia mudah dijaga dan membesar dengan sangat pantas. Dan seterusnya, untuk minggu yang kedua, keperluan dapur harian. Jadi kita mungkin boleh tanam cili dan bendi, memberikan hasil berterusan yang sangat diperlukan dalam masakan harian kita kan. Jadi kalau ada di belakang kita ni, kalau tidak cili, tidak jalan rasa masakan tu. Dan yang seterusnya, untuk minggu ketiga, mungkin kita boleh tanam herba dan juga masakan tradisional seperti serai dan kunyit adalah pilihan praktikal yang tidak memerlukan penjagaan rumit serta tahan lasak. Ya, Dalina dah tanam di rumah ni. Okey, cili ada, okey, serai ada, kunyit ada, halia ada. Dan minggu keempat, langkah lanjutan berbaloi itu terung dan tomato dengan memberikan hasil bernilai tinggi yang mampu mengurangkan kebergantungan pembelian harian. Nah, jadi ini pun tahan lama juga kalau kita tanam ni. Di mana seterusnya, keterjaminan dari satu pasu setiap langkah kecil di halaman rumah kita menyumbang kepada impak besar sekuriti makanan negara. Mulakan dengan satu pasu hari ini, mana tahu kan? Tapi kalau yang sudah menanam tu tahulah kan. Tapi kalau kita yang mula-mula rasa ingin menanam, kita tidak percaya bahawa tangan kita ni boleh, kalau orang tua-tua dulu dia panggil tangan hijau. Tangan hijau kata tu, lebih kurang begitulah. Yang dia memang boleh tanam, memang subur tu lah tanaman. Lepas tu ada lagi dia panggil tangan saya panas. Tangan saya panas, tidak boleh tanam pun, dia tanam tidak jadi. Lepas tu bila dia petik buah dari pokok yang sudah ada buah ataupun yang menjadi, pokok tu tiba-tiba mati. Itu kadang-kadang ada juga lah mitos kebenarannya. Mungkin betul ataupun mungkin tidak. Kita tak tahulah, itu orang tua-tua punya apa ni, fakta dari dulu kot. Dan bijak berbelanja, fokus kepada tanaman yang sering dibeli untuk mengurangkan kos perbelanjaan dapur anda. Kacang panjang pun senang untuk tanam sebenarnya. Dia memang tidak perlukan penjagaan yang begitu rapi kan. Baik, kita mulakan dengan menu playlist kita, Jejak Idaman Raja Emma di Sabah FM. Bagus bah.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1:30 hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Darlin menemani anda di Ekspresi Inspirasi ke 10 pagi hingga 2 petang.
2: Okey, baik, tepat jam 1:30. Berlengga.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Pagi 1.46, ini tengah hari dan sekolah pertama ditubuhkan di Malaysia, Penang Free School, sekolah Inggeris tertua di Malaysia yang melahirkan generasi berilmu dan berwibawa, memperkukuh semangat perpaduan, kecemerlangan ilmu dan juga kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang merentas pelbagai latar belakang. Okay, ini kita kongsikan bersama dengan anda, di mana ini merupakan sekolah pertama ditubuhkan di Malaysia, Penang Free School yang berusia lebih 200 tahun ini telah dianugerahkan sebagai tapak warisan negara pada tahun 2016, dan sekolah aliran bahasa Inggeris tertua di Asia Tenggara ini telah melahirkan ramai tokoh terkemuka negara termasuk Tuanku Syed Sirajuddin, Tunku Abdul Rahman dan Tan Sri P. Ramli. Sedikit info untuk kita ketahui, Penang Free School, sekolah pertama ditubuhkan di Malaysia. Okay, baik, untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM, terima kasih kerana sentiasa mendengar kami dan juga sentiasa juga ada komen di Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih sekali lagi. Semoga terhibur dengan lagu yang kita putarkan untuk anda sepanjang kita bersiaran untuk ruangan ini, dan juga nampaknya sampai di sini dulu Dalin menemani anda untuk ruangan ekspresi hashtag Inspirasiku untuk edisi kita hari ini 14 September 2026. Dan selepas ini nanti pas sini bersama dengan rakan saya untuk meneruskan hiburan bersama dengan anda dalam Bahngam lah tu, hashtag Janji Jangar untuk edisi kita hari ini. Okay, daripada jam 2 petang hingga jam 6 petang, daripada sebelah petang nanti kita juga ada tetamu khas untuk kita kongsikan berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah. Jadi anda boleh ikuti kami di Facebook Sabah FM, juga akan disiarkan secara langsung di sana. Okay, dan seterusnya boleh dengar di RTM Click dan juga melalui frekuensi masing-masing. Semoga anda terus berbahagia. Terima kasih semua kerana terus setia mendengar kami di Sabah FM. Kita jumpa lagi. Bye.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
3: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Baik, Assalamualaikum dan juga selamat petang.
1: Baiklah, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
0: Betul.
1: Macam biasa, 2 sampai 6 petang kita bersama-sama menerusi Bah Ngam Latu.
0: Ya, ni hari kami berdua, Kalang sama Azian, hari ini hari Isnin, 14 September 2026 ya. Bersama dengan 2 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah.
1: Okey,

0: Biasanya jam yang pertama ini kita ada belajar bahasa etnik kakak.
1: Ya.
0: Tapi hari ini kita agak sibuk sebab kita ada dua orang tetamu yang
1: sibuk,
0: cukup hebat.
1: Ya.
0: Sibuklah sebab ada tetamu kan. Jadi
1: semestinya
0: dah sempat buka kelas.
1: Dua setengah kita ada pemasaran lah kita punya iklannya. Setengah. Selepas tu nanti kita juga ada tetamu selepas azan asar kira-kira 3:45 minit petang.
0: Betul.
1: Pun juga tetamu kita yang istimewa. Jadi hari ini bukan saja tiada kelas bahasa etnik, pun tiada tajuk lagi.
0: Oh, tajuk pun tiada.
1: Ya.
0: Alah, kita tenang-tenang, kita santai-santai aja sebab kita mengalu-alukan kedatangan tetamu kita untuk hari ini. Kita nantikan siapakah tetamu kita kakak. Nanti kita kasih tahu dorang.
1: Betul. Okey, teruskan bersama dengan kami pastinya di Bangga Melayu Sabah FM.
2: Bagus.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dengar.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Ya, Sabah FM bagus banget ya. Dah 2.17 minit petang waktu ini.
1: Baiklah yang tidak belajar bahasa etnik tiada. Sebab untuk hari ini kita ada tetamu yang cukup istimewa kakak yang akan bercakap mengenai lindungi simpanan perkukuh literasi keuangan, ya. PIDM.
0: Jadi semestinya ini sesuatu juga yang sangat-sangat berguna lah kepada kita bersama. Jadi siapa tetamunya pastinya akan bersama dengan kamu pada pukul 2.30 petang. Okey, anda yang sedang bekerja waktu ini, sedang menjalankan tugas, yang sedang memandu, mau pergi mana tu?
1: Apa yang penting hati-hati kakak. Utamakan peraturan lalu lintas dan terus fokus dalam pemanduan kamu.
0: Itu sangat-sangat penting kan? Sambil-sambil kerja, sambil-sambil itu terus layan Sabah FM bagus bah sebagai teman kamu.
1: Baik, kita teruskan hiburan untuk Bah Ngam Latu petang ini. Kita ada lagu ini.
0: Ya, Sabah FM.

0: Baiklah, dah 2.30 minit petang. Seperti yang kita beritahu awal-awal tadi, Azian, bahawa kita ada tetamu pada pukul 2.30 petang ini.
1: Baiklah, tetamu yang cukup istimewa. Kita ucapkan selamat datang kepada Encik Wan Ahmad Ikram, Wan Ahmad Lotfi, Ketua Pegawai Keuangan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Kak Lan, Cik Azian.
0: Dengar kabarnya baru sampai, baru landing ya?
2: Sampai semalam.
0: Oh, semalam.
2: Nak balik dah ke Kuala Lumpur.
1: Bila balik?
2: Petang ni.
0: Oh, selepas interview ni, balik semula. Ni.
2: Jadi, sempat datang juga khas untuk Sabah FM.
1: Sempat jugalah makan di mana-mana semalam.
2: Lah, tadi makan apa? Sikit. Makan seafood je.
1: Seafood.
0: Itu semestinya kan.
2: Semestinya
0: kalau kita mesti Sabah, ke Sabah, kita mesti makan seafood.
2: Mesti.
1: Kita memanggil Encik Wan, Encik Ikram.
2: Encik Ikram. Ikram saja boleh.
1: Okey, yang mana hari ini akan bercakap mengenai PIDM, Lindungi Simpanan Perkukuh Literasi Keuangan, yang mana objektifnya adalah untuk mewujudkan kesedaran tentang peranan dan fungsi PIDM sebagai pihak berkuasa perlindungan pengguna keuangan, kakak.
0: Ya, selain itu juga sebenarnya mendidik pendengarlah tentang perkara yang perlu tahu sebagai pengguna keuangan dan juga kenapa pengetahuan itu sangat-sangat pentingnya. Jadi Encik Wan, mungkin boleh memulakanlah kan ceritakan sedikit mengenai dengan peranan PIDM ini sendiri.
2: Ya, mungkin saya cerita sikit tentang saya dulu lah ya.
1: Peranan Cik Ikram.
2: Ya, peranan saya. Jadi salam sejahtera kepada semua pendengar Sabah FM. Saya sebenarnya telah berkhidmat dengan PIDM selama lebih daripada 20 tahun.
0: Wow. Lama juga lah sebenarnya.
2: Jadi sekarang ni sebagai Ketua Pegawai Kewangan, saya mengawasi beberapa fungsi penting lah di PIDM, antaranya bahagian kewangan dan operasi serta mengambil bahagian dalam beberapa aktiviti-aktiviti komunikasi korporat. Saya juga kerap mewakili PIDM dalam program kesedaran awam, temubual media dan aktiviti literasi kewangan. Inisiatif ni yang penting bagi membantu masyarakat memahami tentang perlindungan simpanan serta membuat keputusan kewangan yang lebih baik.
0: Itu antara peranan daripada Encik Ikram sendirilah ya.
2: Jadi kalau nak kirakan daripada peranan PIDM, Jadi Kak Lang dengan Jaja pernah nampak logo PIDM di bank-bank ataupun pernah dengar iklan PIDM kan. Jadi untuk makluman pendengar semua, PIDM ialah agensi kerajaan yang melindungi simpanan kita di bank-bank ahli. Dengan adanya PIDM, kita boleh tidur lena lah di malam hari supaya kita boleh nyenyak kan. Kerana kita tahu dan yakin simpanan kita di bank-bank ahli kekal selamat. Maklumat utama PIDM ialah untuk memastikan orang ramai mempunyai akses berterusan kepada wang simpanan mereka sekiranya bank ahli PIDM gagal. Maksudnya, orang ramai boleh mengeluarkan dan menggunakan wang seperti biasa walaupun bank ahli PIDM tidak dapat lagi meneruskan operasi ataupun menjadi muflis. Kenapa ini penting? Sebab kita kan memang bergantung kepada duit simpanan tersebut untuk pelbagai urusan seharian kita. Contohnya, kalau DJ Kak Lang, DJ Azian nak bayar keperluan harian macam nak beli makanan, nak bayar pengangkutan, bil air, bil elektrik, sebagainya kan, memang kita perlukan wang. Jadi kalau pendengar nak tahu, jaminan perlindungan PIDM ni atas simpanan deposit adalah sehingga RM250,000 bagi setiap deposit di setiap bank ahli. Jadi dengan perlindungan ini, semua tak perlu risau.
1: Okey, nak payah bimbang kakak.
0: Ya.
1: Dan mungkin Encik Ikram boleh kongsikan jugalah kan, yang mana perlindungan PIDM ini untuk simpanan di bank saja atau macam mana?
0: Itu macam mana?
2: Yang ni saya nak tanya Kak Lang dengan Azian. Ada polisi insurans atau sijil takaful tak?
1: Ya. Polisi ada.
2: Itu ada kan? Jadi PIDM juga ada satu sistem perlindungan manfaat takaful dan insurans ataupun yang kita seringkas kita panggil TIPS yang melindungi manfaat insurans dan takaful sekiranya ahli penginsurans PIDM tidak lagi boleh beroperasi ataupun menjadi muflis macam bank-bank juga.
0: Yeah.
2: Jadi kita pun protect ataupun memberi perlindungan kepada pemegang polisi insurans dan juga sijil takaful. Jadi kalau ahli penginsurans mengalami kegagalan seperti yang disebutkan tadi, PIDM akan mengambil tindakan untuk memastikan pemilik polisi tetap dilindungi mengikut manfaat sijil takaful ataupun polisi insurans masing-masing. Dan jika ada tuntutan atau claims pada waktu itu, PIDM akan membuat pembayaran atau memenuhi tuntutan manfaat yang dilindungi kepada pengguna sebagai pemilik polisi insurans atau takaful. Ahli-ahli penginsurans PIDM adalah semua syarikat insurans dan syarikat pengendali takaful yang berdaftar di Malaysia. So bukan setakat bank sahaja, syarikat insurans dan takaful juga kami beri perlindungan.
0: Oh, okey. Tapi perlindungan PIDM ni, dia kena bayarkah atau macam mana ni, Encik
2: Kong? Yang bestnya ni, perlindungan PIDM ni automatik dan percuma. Oh. Jadi tak perlu daftar, tak perlu bayar.
0: Oh, okey.
1: Okey, kalau begitu, kenapa masih perlu untuk orang ramai ambil tahu dan faham tentang PIDM dan perlindungan deposit ini, Encik Ikram?
2: Jadi pertamanya, kalau kita tahu dan faham mengenai PIDM, perlindungan yang diberikan, kita boleh elak dari ditipu oleh pihak yang meminta bayaran untuk perlindungan PIDM. Perkara ini, kalau ada orang minta bayaran tentang perlindungan PIDM, memang itu sememangnya scam. Tidak benar.
1: Okay.
2: Jadi pasal kita punya perlindungan ini ada automatik dan percuma. Ya.
0: Oh, okay.
2: Ada berlaku kes-kes yang
0: ambil kesempatan
2: kata kalau nak ambil pinjaman daripada bank perlu bayar perlindungan PIDM. Kalau dengar macam tu je, itu memang tak betul. Scam. Itu memang scam.
0: Tapi daripada pengalaman Cik Kam sendiri, ada pernah berlaku juga?
2: Ada.
0: Oh,
2: ada juga orang yang menggunakan nama PIDM. So itulah pentingnya, kalau nak tahu pasal perlindungan ni, kena tahu juga yang itu automatik dan percuma.
0: Okay.
2: Kalau orang minta bayar, memang tak betul.
0: Okay.
2: Ya, memang scam. Dan yang keduanya, ia membantu kita kekal tenang. Jadi macam scam juga, banyak sekarang kita dengar kabar-kabar angin di luar sana, terutama di media sosial. Ya. Dengan pengetahuan tentang PIDM, kalau kita dengar cerita yang kononnya katakan ada bank yang mungkin nak muflis atau bankrupt, kita tidak mudah panik. Sebab kita tahu PIDM akan melindungi kita semua.
0: Ya, okey. Jadi memang pentinglah sebenarnya untuk kita tahu sebenarnya tentang PIDM ini, ya. Sangat-sangat pentinglah kita sebagai apa ni, pendengar sekarang yang mendengar siaran kita waktu ini.
2: Ya, betul. Dan selain itu, saya nak juga tekankan di sini sikitlah. Kita juga merupakan sebahagian daripada jaring keselamatan kewangan Malaysia bersama Kementerian Kewangan dan juga Bank Negara Malaysia. Jadi setiap institusi mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang berbeza, tetapi matlamat kami semua sama, iaitu memastikan sistem kewangan negara kekal stabil dan yakini. Ini penting, apabila sistem kewangan kekal stabil, orang ramai dapat mengakses perkhidmatan kewangan yang diperlukan dan aktiviti ekonomi boleh terus berjalan seperti biasa. Namun, jika ada situasi luar biasa pun atau keadaan sistem kewangan yang menjadi kurang stabil, katakanlah kita dengar kabar angin mengatakan ada bank yang mungkin akan gulung tikar lah, PIDM akan tetap ada dan bersedia untuk mengurus situasi tersebut supaya kesannya kepada pengguna kewangan dan ekonomi dapat dikurangkan.
0: Sepertinya banyak jugalah yang dibantu oleh PIDM sebelum ini, ya.
2: Ya, betul. Jadi memang tugas kita sebenarnya berat, tapi kita berkongsilah tanggungjawab ini bersama rakan-rakan kami di jaring keselamatan kewangan lah, iaitu dengan Kementerian Kewangan dan juga Bank Negara Malaysia.
1: Okey, kita teruskan soalan ataupun kita rehat seketika, Kakak?
0: Ya, kita dengarkan satu lagu dulu sementara pendengar kita tengah mengisi banyak-banyak maklumat mengenai dengan PIDM ini, ya. Kita dengarkan lagu dulu.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Bagus Bah.
1: Baik, sahabat FM Bagus Bah, 2.44 minit petang. Jadi Azan, kita sambung semula lah Encik Wan perbualan kita pada petang ini ya.
2: Okay.
1: Mengenai dengan PIDM. Panjangan dia Perbadanan
3: Perbadanan Insurance Deposit Malaysia.
1: Deposit Malaysia. Okey.
2: Baiklah, kita terus untuk soalan seterusnya Encik Ikram. Adakah PIDM melindungi semua produk di Bank Ahli?
3: Okey, sebenarnya secara prinsip PIDM melindungi simpanan yang dikategorikan sebagai deposit oleh bank. Ramai orang ingat semua produk yang ada di bank itu dilindungi oleh PIDM. Sebenarnya tidak. Yang dilindungi sebenarnya antaranya adalah akaun simpanan, akaun semasa, simpanan tetap. Produk ini semua dikategorikan sebagai deposit. PIDM tidak melindungi produk berkaitan pelaburan seperti saham, unit amanah ataupun unit trust, akaun pelaburan emas dan produk pelaburan lain. Ini kerana produk pelaburan mempunyai risiko untung rugi. Dan satu lagi saya nak pesanlah di sini, sebenarnya kalau kita nak melabur, ambillah sedikit masa untuk membuat simakan. Pastikan syarikat pelaburan tersebut berdaftar dan berlesen dan sah di sisi undang-undang. Pasal ada banyak kes-kes yang scam pelaburan yang kita pernah dengar kan. Banyak company-company pelaburan ni kadang-kadang sebenarnya tidak wujud pun. Dan ada juga yang menggunakan nama-nama agensi-agensi kerajaan seperti Bank Negara, dan ada juga yang guna nama PIDM. Nak kononnya nak marketkan skim-skim pelaburan ni. Sebenarnya semua ni scam sahaja. Janganlah buat keputusan hanya berdasarkan janjian pulangan yang tinggi sahaja, macam yang banyak tular dalam media sosial.
1: Ya, jadi kalau scam tu macam mana? Yang kena scam tu? Ini pula macam mana?
3: Ini satu lagi soalan penting yang selalu kami dapat lah. Untuk pengetahuan semua, wang yang hilang akibat scam atau penipuan kewangan tidak dilindungi PIDM. Orang ramai sering salah faham duit yang di-scam kononnya dilindungi oleh PIDM. Sebenarnya ia tidak. Perlindungan PIDM hanya berkuat kuasa sekiranya bank tidak lagi boleh beroperasi ataupun muflis. So kalau kena scam, jangan tunggu lama-lama. Terus hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan atau National Scam Response Center, NSRC, di talian 9.

0: 97 dan laporkan kepada bank anda serta pihak polis dengan segera untuk siasatan.
1: Oh, bukan di bawah tanggungan PIDM lah ya. Bukan. Jadi jangan, ini kena jelaslah sebenarnya.
0: Ini pun penting pasal orang selalu salah faham kan. Jadi kalau ada kena scan tu, terus telefon 997.
2: Okey, baiklah Encik Ikram, ada soalan lagi ni. Yang mana sekarang ini ramai yang sudah mula menyimpan di bank digital yang dan juga ramai yang menggunakan e-wallet. Adakah kedua-duanya sama dan adakah lebih selamat untuk saya ataupun mungkin rakan-rakan pendengar kita ni simpan duit di bank dari di e-wallet?
0: Okey, yang ni pun satu salah sangka yang selalu kami dapat soalan lah. Ya. Banyak yang menyangkakan e-wallet dan digital bank tu sama. Sebenarnya tidak. Syarikat e-wallet ialah pengeluar e-wang yang diluluskan dan berlesen di bawah Bank Negara Malaysia. Tetapi mereka bukan bank digital dan bukan ahli PIDM. Fungsi e-wallet dan bank digital juga berlainan. E-wallet lazimnya digunakan untuk membuat penerimaan atau pembayaran. Jadi duit yang disimpan dalam e-wallet ini juga tidak dikira sebagai deposit dan oleh itu tidak dilindungi oleh PIDM. Manakala bank konvensional, bank Islam dan bank digital juga merupakan institusi ahli PIDM yang menyediakan fasiliti untuk menyimpan wang deposit termasuk fasiliti digital. Jadi kalau nak katakan duit yang disimpan dari di bank itu lebih selamat daripada e-wallet, tidak semestinya begitu. Sebenarnya Bank Negara Malaysia juga mewajibkan pengeluar e-wang ataupun e-wallet untuk menyimpan dana yang dikumpulkan daripada pelanggan mereka ke dalam akaun amanah di bank berlesen di Malaysia. Ya. So sekiranya bank yang memegang akaun amanah atau trust account ini tersebut gagal ataupun muflis, bank tersebut juga adalah ahli PIDM, maka wang pelanggan dalam akaun amanah tersebut dilindungi oleh PIDM sehingga had pelindungan yang ditetapkan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya e-wallet tu boleh dikirakan dilindungi jugalah di bawah rules ataupun keperluan Bank Negara Malaysia untuk mewajibkan pengeluar e-wang menyimpan dana di akaun trust. Ya. Setakat ini bank digital berlesen juga adalah ahli PIDM dan sekarang ni ada 5 iaitu GX Bank, Boost Bank, Aeon Bank, CAF Digital Bank dan juga Right Bank. Kalau pendengar nak tengok senarai penuh bank ahli PIDM, boleh lawati laman web PIDM di www.pidm.gov.my.
1: Selain daripada di Sabah FM lah, contoh macam hari ni kan, saya dengar juga PIDM dia mengadakan aktiviti-aktiviti celik kewangan kepada masyarakat umum. Jadi mungkin boleh Encik Ikram kongsikan.
0: Boleh. Jadi Kak Lam, kita sentiasa menjalankanlah pelbagai program literasi kewangan dan celik kewangan untuk membantu orang ramai memahami sistem kewangan serta perlindungan yang tersedia ada untuk mereka. Ya. Program-program ini dilaksanakan dalam pelbagai bentuk seperti sesi taklimat, seminar, pameran, program komuniti. Kami juga ada buat program jelajah dan kerjasama strategik dengan pelbagai pihak. Selain itu, PIDM juga merupakan ahli jaringan pendidikan kewangan ataupun Financial Education Network, FEN. FEN menghimpunkan beberapa agensi utama negara antaranya Bank Negara Malaysia, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, AKPK, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, yang juga bekerjasama untuk meningkatkan tahap celik kewangan rakyat Malaysia. Jadi melalui platform ini, pelbagai inisiatif pendidikan kewangan dilaksanakan di seluruh negara bagi membantu masyarakat membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan bertanggungjawab. Bagi Sabah tahun ini, kami akan mengambil bahagian dalam jelajah celik kewangan di Tawau pada 15 dan 16 Oktober serta di KK pada 18 hingga 20 Oktober 2026. Jadi sertailah program jelajah celik kewangan ini.
1: Mestinya memberi banyak manfaatlah untuk mereka yang akan ikut serta untuk ilmu celik kewangan ini ya.
0: Ya, betul betul. Banyak banyak perkongsian nanti di sana.
2: Baiklah. Okey, kita ada soalan lagi Encik Ikram. Tadi Encik Ikram ada sebut pasal bank muflis ataupun gagal. Yang mana kami percaya mungkin ada pendengar yang rasa risau juga. Agaknya ada apa-apa kesan tidak kepada sistem kewangan kita berikutan konflik yang berlaku di Asia Barat contohnya Encik Ikram?
0: Ya, sebenarnya kan konflik geopolitik yang berlaku sekarang ini bukan sesuatu yang unik ataupun barulah. Ya. Kerana kita biasalah dengar peperangan di masa lepas, di masa dahulu. Jadi kita bernasib baik kerana sistem kewangan Malaysia kekal kukuh dan dipantau rapi oleh Bank Negara Malaysia. Secara amnya, amat sukar untuk sesebuah bank jatuh akibat atau jatuh muflis semata-mata kerana konflik yang berlaku di luar negara. Apa yang lebih membimbangkan sebenarnya ialah apabila keyakinan orang awam terhadap kestabilan sistem kewangan kita terjejas. Jadi kalau pendengar nak tahu, dalam beberapa kes di luar negara, kegagalan bank ataupun bank muflis ini berlaku apabila orang kehilangan keyakinan terhadap barang mereka akibat terdengar kabar angin buruk yang tersebar luas. Orang ramai dan penduduk wasit mudah panik dan mereka akan terdorong untuk mengeluarkan kesemua duit simpanan mereka secara serentak. Situasi inilah yang kita kenali sebagai bank run, bila dia ambil keluar duit secara mendadak dan serentak. Dan situasi ini apabila berlaku boleh mengakibatkan isu kecairan dan boleh memberi tekanan kepada bank dan sistem kewangan dan akhirnya berkemungkinan menyebabkan berlaku kebangkrutan bank tersebut. Jadi kalau kita kekal yakin terhadap bank dan sistem kewangan negara dan terus rujuk kepada sumber yang sahih, ia sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kebarangkalian berlakunya bank run. Maklumat yang kita terima dekat sosial media juga, you know, terutama sekarang kita ada banyak guna AI kan, ChatGPT dan sebagainya. Kadang-kadang maklumat yang kita dapat tu sebenarnya mungkin tak tepat. Jadi orang ramai yang mempunyai pengetahuan kewangan yang bagus dapat merujuk kepada sumber yang sahih dan akan faham bahawa perlindungan PDM adalah berdasarkan mandat dan perundangan yang jelas, bukan dipengaruhi oleh kabar angin ataupun spekulasi. Dan ini yang akan dapat membantu orang ramai membuat keputusan yang lebih tenang dan berinformasi. Jadi kalau apabila kita dengar ada kabar-kabar angin tentang bank, kabar-kabar buruk lah terutamanya ya, teruslah rujuk kepada sumber yang rasmi. Jangan bertindak secara terburu-buru.
1: Betul ya. Mungkin yalah, kita pun sudah sampai di penghujung untuk pertemuan kita petang ini. Pesanan daripada Encik Ikram sendirilah, khususnya kepada pendengar-pendengar yang sedang mendengar siaran waktu ini.
0: Okey, mungkinlah sebagai pesanan terakhir untuk hari inilah ya. Secara ringkasnya perbualan kita pada hari ini, saya boleh ringkaskan kepada 3 perkara. Yang pertama, jangan risau. PIDM ada untuk memastikan orang ramai terus mempunyai akses kepada wang simpanan mereka walaupun bank ahli tidak dapat lagi beroperasi. Yang kedua, ambil tahu perlindungan yang ada supaya kita tidak mudah ditipu dan juga tidak mudah panik. Dan yang ketiga, jangan cepat percaya kepada kabar angin. Kekal tenang dan semak kepada sumber rasmi. Jadi untuk mendapat maklumat lanjut, boleh hubungi pusat panggilan PIDM di talian 1-800-88-1266 atau layari web kami di www.pidm.gov.my ataupun ikutilah kami di Facebook, Instagram dan juga YouTube. Kami ada juga di social media.
1: Ya, yang pentingnya orang-orang sabar, jangan lupa bulan 10 nanti ada aktiviti PIDM
0: Betul.
1: Di Tawau dan juga di KK.
0: Yes, jadi datanglah dan untuk dapatkan ilmu kewangan dan dapat jumpa kami di sana.
2: Betul. Apa yang penting, terus dapatkan informasi terkini di medsos PIDM. Yes.
1: Okey, jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Wan Ahmad Ikram, Wan Ahmad Lofti, merupakan Ketua Pegawai Keuangan PIDM. Sudi datang dari jauh. Daripada HQ,
0: yes, daripada
1: KL
0: HQ.
1: Sampai ke Sabah menyeberang tu.
0: Yes, memang tiap-tiap tahun saya rasa saya dah datang beberapa kali ke Sabah. Memang sangat seronok lah. Orang-orang Sabah memang sentiasa friendly. Jadi terima kasih banyaklah DJ Kak Lang dan juga Azian. InsyaAllah saya akan datang kembali.
1: Dan syukurnya juga mungkin aktiviti-aktiviti yang contoh-contoh macam celik kewangan ini banyak memberikan manfaat lah dia punya.
0: Yes, itulah tujuan kami. Dan hopefully kepada rakyat Sabah, ilmu-ilmu ini akan memberi manfaat kepada semua.
1: Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan perjalanan baliknya dalam keadaan yang baik-baik sahaja.
0: Ya, terima kasih.
2: Baik, Encik Ikram, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Terima kasih untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami di Bangga Melayu itu Sabah FM Bagus Bar, dan ini juga panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.18 petang.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Siau.
3: Okey, dengar tu jalan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Siau,
4: dan saya Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
1: Baik, terima kasih untuk pendengar-pendengar setia Sabah FM Bahagia Melaitu. Seperti yang tadi kami dah wawarkan lebih awal, Azian, kita ada tetamu istimewa lagi yang bersama-sama dengan kita di Konti pada waktu ini.
2: Okey, yang akan bercakap mengenai acara yang cukup penting juga, iaitu sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026.
1: Ya, jadi kita ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang Yang Berhormat Datuk Jaffrey Arifin, merupakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Apa khabar, Datuk?
3: Baik. Alhamdulillah.
1: Ya, tadi sekejap saya nampak Datuk di TV. Sekarang sudah bersama-sama dengan kami di Konti Sabah FM ni. Betul. Juga berbicara tentang program yang sama. Sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita di Malaysia, khususnya di negeri Sabah ini, iaitu sambutan Hari Malaysia.
2: Betul. Bersama Yang Berhormat Datuk juga, orang kanan Datuk, iaitu Yang Berhormat Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal, pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Ya, selamat datang. Nampak orang Tawau ni.
1: Oh ya, kita sama-sama orang Tawau ya. Jadi semestinya anda boleh menonton juga secara langsung menerusi Facebook Sabah FM. Ya, kedua-dua tetamu yang bersama-sama dengan kami di Konti pada waktu ini.
2: Baiklah, Datuk. Kita akan terus untuk soalan kita, Datuk. Yang mana kita semakin menghampiri 16 September. Nah, dan
1: Dua hari lagi lah.
2: Dan apakah yang boleh YB kongsikan kepada pendengar Sabah FM mengenai sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah untuk tahun ini, Datuk?
1: Ya, silakan. Ditunggu-tunggu ni, Datuk. Orang Sabah.
3: Pertama, terima kasih kepada Sabah FM dan para pendengar yang bersama-sama mengikuti tema temu bual ini. Kita kini hanya tinggal ada dua hari saja sebelum sambutan Hari Malaysia 16 September. Tarikh ini amat penting kerana pada 16 September 1963 Malaysia dibentuk dengan penyertaan Sabah, Sarawak dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun ini sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 16 September tahun 2026 bermula pada pukul 8 malam bertempat di Sabah International Convention Center atau SICC Kota Kinabalu. Kita mahu sambutan ini bukan sekadar acara tahunan tetapi menjadi ruang untuk rakyat menghayati sejarah pembentukan negara kita Malaysia serta memperkukuhkan semangat perpaduan dan juga kebersamaan. Tema pada tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan hasrat agar pembangunan negara benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat di negara ini. Di Sabah, tema ini amat bertepatan dengan kehidupan masyarakat kita yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya dan juga adat resam.
1: Jadi Datuk, kalau kita sebut Hari Malaysia, nilai dan juga mesej utama yang YB mahu rakyat Sabah ini melalui sambutan seumpama ini, Datuk?
3: Ya, bagi saya Hari Malaysia bukan sekadar satu tarikh dalam kalender ataupun cuti umum. Ia mengingatkan kita tentang sejarah pembentukan sebuah negara bangsa yang kita diami, pertahankan dan juga bangunkan secara bersama. Kita perlu menghargai peranan Sabah dalam pembentukan Malaysia. Pada masa yang sama, kita harus memahami bahwa negara ini dibina atas semangat kerjasama seiring saling menghormati dan kebersamaan. Oleh itu, Hari Malaysia memberi peluang kepada kita untuk memperkukuh nilai perpaduan, toleransi dan rasa hormat di kalangan rakyat. Walaupun kita berbeza dari segi kaum, agama, budaya dan bahasa, perbezaan itu tidak pernah menjadi penghalang untuk kita hidup sebagai satu masyarakat yang harmoni. Sambutan ini juga mengingatkan kita tentang tanggungjawab untuk meneruskan usaha generasi terdahulu. Generasi hari ini bukan saja perlu menghargai sejarah, tetapi juga memainkan peranan dalam memastikan Malaysia terus aman, stabil, maju dan sejahtera. Ringkasnya, Hari Malaysia menghubungkan sejarah yang telah kita lalui dengan masa depan yang mahu kita bina secara bersama.
2: Okey, yang mana apa yang Datuk sebutkan tadi, generasi hari ini bukan saja perlu menghargai sejarah, tetapi juga perlu memainkan peranan dalam memastikan Malaysia terus aman, stabil, maju dan sejahtera. Baik Datuk, kita tahu Sabah terkenal dengan masyarakatnya yang berbilang kaum, agama dan budaya. Bagaimanakah kepelbagaian ini diterjemah dalam sambutan Hari Malaysia tahun ini, Datuk?
3: Ya, kepelbagaian inilah yang menjadikan sambutan Hari Malaysia di Sabah begitu istimewa. Sabah mempunyai masyarakat daripada pelbagai etnik, agama, bahasa, budaya dan adat resam. Namun kita dapat hidup bersama dalam suasana aman dan harmoni. Semangat inilah yang mahu kita tonjolkan melalui sambutan tahun ini. Apabila rakyat daripada pelbagai latar belakang berkumpul, mengibarkan jalur gemilang dan menyanyikan lagu patriotik secara bersama-sama, itu menjadi lambang perpaduan yang sangat kuat. Namun perpaduan tidak seharusnya ditunjukkan hanya ketika menyambut, ketika sambutan
1: perayaan saja.
3: Ya, ia perlu diamalkan setiap hari dengan menghormati agama dan budaya orang lain, saling membantu dalam komuniti serta memelihara keharmonian yang telah kita bina selama ini. Kepelbagaian itu bukan satu kelemahan, kepelbagaian ialah kekuatan Sabah, dan kekuatan ini mesti kita pertahankan untuk generasi akan datang.
1: Betul. Ya. Inilah kunci keharmonian kita sebenarnya, ya,
3: betul.
1: Datuk, ya.
3: Ya, betul.
1: Baik Datuk, kita akan sambung soalan kita seterusnya Datuk, tapi kita berehat dulu, kita dengar lagu. Lagu ni Malaysia Makmur dinyanyikan sendiri oleh dua orang DJ Sabah FM.
3: Oh, okey.
1: dan juga warga RTM lah, RTM okay. Sabah. Kita dengarkan lagu ni, Malaysia Makmur.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Kembali bersama-sama kami, kita cerita, hashtag kita kongsi. Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, yang mana petang ini kita masih lagi bercakap mengenai sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah untuk tahun 2026.
1: Masih bersama dengan tetamu istimewa kami di Konti pada waktu ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Jafri Haji Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah. Kita sambung perbualan kita, Datuk. Dan semestinya, Datuk, kita mahu golongan muda ni melihat Hari Malaysia ni sebagai sesuatu yang dekat dengan mereka, ya. Bukan orang-orang lama je lah, Datuk, ya. Jadi apakah mungkin pendekatan yang boleh menarik minat mereka ni untuk sama-sama menghayati sambutannya ni, Datuk?
2: Ya, golongan muda amat penting. Kerana mereka lah yang akan menentukan masa depan negara. Kita mahu mereka bukan sekadar menjadi penonton, tapi turut mengambil bahagian dan memahami makna sebenar Hari Malaysia. Anak-anak muda hari ini sangat dekat dengan dunia digital dan media sosial. Oleh itu, sejarah pembentukan Malaysia perlu disampaikan dengan cara yang lebih segar dan mudah dipahami, termasuk melalui video pendek, infografik, kandungan kreatif, pertandingan, dan aktiviti interaktif. Pada masa yang sama, mereka perlu memahami bahwa patriotisme bukan hanya tentang mengibarkan bendera. Patriotisme juga ditunjukkan melalui kesungguhan menimba ilmu, meningkatkan kemahiran, menjaga nama baik negara, menghormati orang lain, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dan menyumbang kepada masyarakat. Saya menyeru golongan muda supaya mengambil peluang ini untuk terlibat dan menunjukkan bahwa mereka juga mempunyai peranan penting dalam membina masa depan Sabah dan juga negara kita Malaysia.
1: Itu sudah semestinya.
0: Baik, dan seperti yang berhormat Datuk sudah kongsikan tadi, yang mana kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September nanti di SICC. Dan mungkin apa yang boleh dijangkakan oleh orang ramai, dan apakah nasihat yang berhormat Datuk kepada mereka supaya keselamatan sentiasa terpelihara sepanjang berada di lokasi sambutan? Datuk, silakan.
2: Ya, kita menjangkakan sambutan pada malam 16 September di SICC akan mendapat sambutan yang baik. Saya mengalu-alukan orang ramai untuk hadir bersama keluarga dan rakan-rakan bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia dalam suasana yang penuh harmoni. Pada masa yang sama, saya ingin mengingatkan semua pengunjung supaya mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, khususnya kerana acara berlangsung pada waktu malam dan dijangka dihadiri oleh ramai orang. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak. Semua pengunjung juga diminta menjaga barang peribadi serta mematuhi arahan petugas keselamatan dan urus setia. Bagi yang membawa kenderaan, rancang perjalanan lebih awal dan patuhi arahan lalu lintas. Sekiranya berlaku kecemasan, segera dapatkan bantuan daripada petugas keselamatan ataupun pihak berkuasa. Marilah kita beramai-ramai bersama-sama menjaga ketenteraman dan bertolak ansur agar sambutan berlangsung dengan lancar, meriah dan juga selamat. Kemeriahan kita raikan, keselamatan tetap menjadi keutamaan kita.
1: Betul, ya. Dan dari pengalaman kita juga pun memang sambutan memang sentiasa menggalakkan jugalah daripada orang Sabah ini untuk datang, ya. Jadi mungkin ada

0: Baiklah, terima kasih untuk anda semua bersama-sama dengan kami, Azian. Kita sudah berada di jam yang ketiga.
1: Baiklah, okey, macam biasa juga, sekejap, sekejap lagi 4.30 minit petang. Kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kita mau terus bagi tahu tajuk-tajuk atau?
0: Bagi tahulah, sebab petang ni pun kita tiada tajuk. Kita santai-santai sejak. Kalau ada apa-apa info, nanti kita akan kongsikanlah kepada pendengar-pendengar.
1: Baiklah,
0: kan?
1: Apapun tajuk-tajuk berita utama petang ini, bayaran khas 1.5 bilion ringgit bukan penyelesaian muktamad, tuntutan 40% Sabah.
0: Dan juga subsidi bersasar elak ketirisan bantuan kerajaan. Berita disunting oleh Doni Idom akan dibacakan penuh oleh Magdalena Devol pada pukul 4.30 petang nanti.
1: Baik, pastikan kamu terus setia bersama kami, Sabah FM.
0: Bagus, bang.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dengarlah tu,
3: janji dengar
2: Sabah FM,
3: bagus bang.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Dengar.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau.
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
5: saya Aisyah,
6: dan saya Tujuh Jekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Bah ngam lah tu. Sebentar lagi utama 5 petang.
1: Baguslah. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.
2: Tapi kalau ada pencerah ataupun pendidik yang kalau

0: Namdi, Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
1: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan? Kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik E&E, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
2: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
3: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awal itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage tu saya akan bincang dengan pelas, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
1: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Beb, saya mau cerita kau pasal lipas tu ni. Kau suka tak lipas?
3: Kenapa? Tidak mau, tidak suka.
4: Kenapa? Kenapa lipas?
3: Geli, dia pandai bubut.
4: Apa dia mau bubut kau? Kau bukan yang menarik pun. Bukan
3: dia
4: manis. Baik, ini populasi lipas terbanyak di dunia kau tahu di mana?
3: Di mana?
4: Oi, nak kau geng, di Sabah bah ini. Gua Gomantong di Sabah kau tahu?
3: Apa?
4: Mempunyai populasi serangan lipas terbanyak di dunia.
3: Nah tu saya bilang dia serang bah, dia pandai serang kau balik. Itulah dia pandai membubut tu.
4: Kau tidak sangka kan?
3: Tidak,
4: nah, tapi itulah dia tinggal di gua.
3: Oh, kenapa jadi dia pandai datang di rumah tu?
4: Jadi kalau di rumah kau tu, rumah kau gua lah tu.
0: Oh, baru saya tahu.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda semua bersama-sama dengan kami di Bahagian Melayu jam yang terakhir. Azian, kita temani diorang.
1: Betul, apapun hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu sekarang ni. Kita tahu ramai yang sudah orang bilang bergerak pulang ke rumah masing-masing.
0: Itulah saya jealous ni, saya beli ni. Tadi dia hantar kita gambar kuih apa ni, kuih? Kuih tat.
1: Tea time, dia bilang tadi yang tadi jam 2 lah. Dari Sandakan pergi Kinabatangan. Sabah FM sebagai peneman setianya.
0: Kemana si Sabli ini selalu berjalan dalam kereta?
1: Okey, apapun untuk kamu, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama menyambut Hari Malaysia. Okey, yang tadi kalau dikongsikan menerusi kita cerita tadi, sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah akan diadakan di SICC Kota Kinabalu bermula jam 8 malam.
0: Ya, jadi senang sudahlah kan. Pengalaman kita dari sebelum-sebelum ni pernah berlaku hujan, kuat angin dan sebagainya, tapi kali ini dilakukan di lokasi yang kira okeylah, bilang orang. Kau tidak terfikir lagi hujan ke apakah, sebab semuanya dilaksanakan di SICC.
1: Okey, jadi jangan lepaskan peluang kamu untuk kita sama-sama semarakkan semangat cintakan negara kita. Menerusi sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah 2 hari jak lagi, 16 September di SICC. Kalau boleh datang awal.
0: Pulang macam Datuk cakap tadi tu pun bukan setakat cuti umum ya. Tapi ialah kita sama-sama bilang orang menyemai semangat cintakan Malaysia.
1: Betul. Okey, lagi info akan terus kami kongsikan untuk kamu dari masa ke masa. Apapun untuk jam yang terakhir ni, kita mau kasih dengar lagi dorang lagu-lagu hiburan yang best, kakak.
0: Okey, semestinya lah kan. Jadi pastikan kamu terus bersama dengan kami pastinya di Sabah FM, bukan saja di Bangam lah itu, tapi simfoni, apalagi varia, semualah.
1: Dia bilang semua. Yang paling penting terus setia bersama kami setiap hari.
0: Baik, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Ayu bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, Sabah FM bagus bang. Memang sedar tak sedar Razia, nyari kita memang padat betul kita punya pengisian Bahang Amlah itu. Tiada kelas, tiada tajuk. Tapi kita ada beberapa tetamu lah tadi yang dikongsikan.
2: Betul. Ya. Selain itu juga berkongsi info dari masa ke masa. Macam ini juga kakak, kita mau kasih kongsi. Ini amaran debut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia 5.10 minit petang tadi.
1: Tadi.
2: Okey, yang mana ribut petir dijangka berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Membakut, Keningau, Tambunan, Beaufort dan Kuala Penyu, juga di kawasan Pantai Barat di Kudat, Kota Marudu dan juga Pitas sehingga 9 malam nanti.
1: Nah, kena ambil perhatian lah kan, kita risau terutama sekali tempat-tempat yang mudah dinaiki air untuk ambil langkah berjaga-jaga. Amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, kita punya cuaca penijerebu pun sekarang IPU dalam keadaan yang sederhana lah, khususnya di negeri Sabah ni.
2: Betul.
1: Kita harapkan beransur menjadi baik.
2: Terus,
1: macam berapa hari ini macam okey kan?
2: Alhamdulillah okey.
1: Nampak sudah matahari tu.
2: Nampak sudah.
1: Ya, biasanya kan warna merah.
2: Lagi satu pemandangan kita pun sudah makin jauh.
1: Ya, saya nampak sudah kau, kalau kau berjoging.
2: Hai.
1: Kalau kau jogging di depan aku di belakang, saya nampak sudah. Oh, asian.
2: Begitu. Okey, apapun terus dapatkan info cuaca, bacaan IPU dari masa ke masa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar.
1: Ya, kekal banyak minum air. Apalagi pakai pelitup separuh muka selagi kita masih dalam keadaan yang bersederhanalah dalam bacaan IPU sekarang ini.
2: Baiklah, tugasan kami selesai. Selepas ini simfoni tetap di hati 6 petang sampailah 9 malam.
1: Kita jumpa lagi insya-Allah besok menerusi Bahang Amlah itu dari kami berdua, Kak Lang dan juga Azian.
2: Assalamualaikum.
1: Bye.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dari awal pagi hari ini 14 September 2026 hinggalah pukul 6 petang ini. Dan terima kasih Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam Laitu Janji Dangar. Baik, dalam simfoni tetap di hati, saya Zuzela Alias Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.17 minit petang. Baik, mari kita mulakan simfoni tetap di hati petang ni dengan lagu ini, Bas Tamam, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Apa kabar sahabat yang dimuliakan Allah? Di mana saja berada di pisuk-pisuk negeri Sabah ini, selama mendengarkan siaran Sabah FM, bagus bah. Mudah-mudahan mengalir kebaikan sama kita semua insyaallah. Jangan risau sahabat, kalau kita tidak banyak harta, tapi kita boleh beramal dengan cara yang lain. Kalau kita tidak banyak ilmu, tidak apa sahabat, tapi kita boleh beramal dengan banyak cara yang lain. Jangan putus asa, yakin, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Sebab bila kita tinggalkan dunia yang fana ni sahabat, satu saja yang kita mahukan sama Allah Ta'ala, apa dia? Allah ridha sama kita. Bila Allah ridha sama kita, insyaAllah dosa kita Allah ampun, kesilapan kita Allah Ta'ala ampun, kelalaian kita pun Allah Ta'ala akan ampunkan bila Allah ridha dengan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam hidup ni, pastikan Allah ridha insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya lagi, ma hunaka illa fadluhu wa la ta'ishu illa fi satrihi walau kashifa al-ghita lakushifa an amrin azim. Ustaz macam berkulut ini bahasa Arabnya, apa kuno maksudnya ini? Saya pun tak juga campin bahasa Arab ni, tapi bila kita semak maksudnya lebih kurang begini sahabat. Tiada di sana kecuali limpah kurnianya. Ma hunaka, hunaka itu di sana, kalau huna itu di sini. Kata Syekh, tiadalah di sana, mana dalam kehidupan seharian kita, illa fadluhu, melainkan limpah kurnia Allah. Ya Allah, bila kita baca begini sahabat, kita renung, aduh terasa kerdilnya, nggak ada apa-apa sama kita ini ya Allah. Semua itu merupakan limpah kurnia Allah. Wala ta'ishu illa fi satrihi, kata Syekh lagi, dan tidaklah ya, kamu itu hidup kecuali dalam satrihi. Satrihi ini Allah menutupi aib dan keburukan kita. Maknanya kita tidak hidup kecuali dengan Allah menutup segala aib dan kelemahan kita. Walau kushifal ghita lakushifa an amrin azim. Bahasa mudahnya begini, seandainya penutup aib kita ini Allah buka, ya Allah, nescaya terdedahlah segala perkara yang besar akan keaiban, dosa dan kesilapan, kelemahan, segala macamlah yang buruk pasal diri kita ini. Jadi jangan lupa sahabat, sebelum mau sombong, ingat dulu nih bahwa ma hunaka illa fadluhu, tiada apa-apa kita melainkan kelebihan limpahan kurniaan Allah sama kita. Makanya renung, kalau ada harta Allah kasih pinjam, dapat kita jadi pengusaha yang berjaya, jangan lupa itu adalah fadluhu, itu adalah limpah kurnia Allah kepada kita. Hakikatnya bilang orang kampung kami dengan izin, we are nothing without Allah. Tanpa Allah ni kita tidak ada apa-apa. Dan demikian juga ya, kehidupan itu tiada apa-apa melainkan Allah tutup kita rapat-rapat segala kelemahan dan dosa kita. Dan seandainya sahabat, kata Syekh, bila Allah singkap tabir penutup yang menutupi aib dan kelemahan kita, memang ampun maaf.

0: kita bongkar nih semua keburukan-keburukan kita, apa yang bersarang di hati kita. Syukur Allah tutup. Kalau Allah buka, ya Allah ya Tuhan, ampun maaf sahabat yang mulia, nada orang yang suka sama kita nih. Makanya mudah-mudahan ungkapan yang sangat mendalam ini kita mudahkan cara berpikirnya dan kita ambil intipatinya, supaya kita jangan sombong sama Allah, jangan sombong sama manusia. Tinggi pangkat kita, ampun maaf, nanti yang kita bawa pulang dalam kubur kita hanya kain putih juga. Yang kekal adalah kesedaran sebagai hamba beramal di masa hidup sesuai dengan kurniaan Allah sama kita, lalu kita bersyukur karena kita dapat melakukan kebaikan karena Allah yang membantu mendorong kita melakukan kebaikan. Kita bersyukur orang sayang kita, orang puji kita, orang muliakan kita bukan pasal kita baik, tapi karena Allah tutup segala kelemahan dan keburukan kita. Dan doalah sama-sama kita ya, pendengar Sabah FM yang sangat saya muliakan dimanapun berada nih, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan ya, aminkan ini ya, tolong aminkan, aminkan dia. Ya Allah, mudah-mudahan sampai nafas kami berhenti nanti, mudah-mudahan janganlah ya Allah engkau singkap penutup itu yang menutup segala kelemahan dan keaiban kita. Amin. Mudah-mudahan sahabat, sampai kita meninggal dunia, mudah-mudahan aib itu Allah tutup. Dan mudah-mudahan sampai di akhirat nanti di padang mahsyar pun Allah akan tutup terus keaiban dan kelemahan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua. Minta maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusof. Beliau akan membaca surah Al-A'raf bermula ayat 44.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

برحمة. أدخل

0: صدق الله العظيم.
1: Sabah FM.
2: Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
4: Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM.
3: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Ya, simfoni tetap di hati. Di mana keberadaan anda ketika ini? Mungkin sudah ada yang sampai di rumah, syukur, alhamdulillah. Dan ada juga yang belum lagi sampai di tempat yang dituju. Dan bagi anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini, berhati-hati memandu, fokus kepada pemanduan anda dan diharapkan anda bersabar jika keadaan jalan raya sesak ketika ini. Dan moga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.26 minit malam. Baik, moga terus ada cahaya yang menerangi kehidupan kita seterusnya. Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk jam yang kedua ini, iaitu pukul 7 malam, tepat pukul 7 malam. Syukur Alhamdulillah pada sebelah petang tadi, keadaan di sekitar Kota Kinabalu hujan, kan. Jadi untuk ramalan pada sebelah malam pula untuk daerah Kota Kinabalu, diramalkan tiada hujan dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir yang dikeluarkan pada sebelah petang tadi bagi negeri Sabah, iaitu pedalaman membakut Keningau, Tambunan, Beaufort dan Kuala Penyu, manakala Pantai Barat dan Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga pukul 9 malam ini, 14 September 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, sila layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mana tahu kita sejiwa. Okey, baik. Sabah FM, bagus. Bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

Ya, padam api dalam lantera era Melpan. Macam ada kena-mengena dengan kata-kata hari ini. Baik, hari ini kita sembang berkenaan dengan peribahasa, perumpamaan seperti api dalam sekam. Perumpamaan ini membawa maksud sesuatu masalah, kemarahan atau perasaan yang dipendam dan tidak kelihatan dari luar tetapi sebenarnya masih membara dalam hati. Kita tak nampak. Jadi kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang yang nampak tenang, senyum kan, kadang-kadang ketawa macam tiada apa-apa. Bila dia ketawa tu macam tiada apa-apa yang berlaku. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang dia simpan dalam hati. Kalau boleh scan, nampaklah kan. Okey, baik, seperti api dalam sekam, diam bukan bermakna tiada rasa. Ada kalanya seseorang memilih untuk berdiam diri kerana tidak mahu bergaduh, tidak mahu menyakiti hati orang lain, atau mungkin sudah terlalu penat untuk menjelaskan. Jadi moga kita belajar untuk meluahkan dengan cara yang baik, memaafkan dengan hati yang ikhlas dan tidak menyimpan dendam yang terlalu lama. Peribahasa hari ini, perumpamaan seperti api dalam sekam. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.26 masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan selepas itu, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Saba FM Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 15 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.18 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.26 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella. 7.53 sekarang ni. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita. Dan terima kasih juga sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni tetap di hati. Dan jangan lupa untuk share ataupun kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram, ke akaun media sosial anda. Share di sana ataupun kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Dan terima kasih Iman Akasha Sabli dari Sandakan, dan kita ada juga Zafira juga dari Sandakan, dan Emma dari Beaufort. Dan pada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda bagaimana ketika ini, dan ataupun ucapan anda, boleh hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, Gurauan Berkasih. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM bagus. Bah, mana sudah kawan-kawan kita lama tu kan? Mana agak-agaknya kawan-kawan lama kita waktu di sekolah dulu. Apa khabar mereka sekarang ni? Kan teringat. Dan mungkin ada yang masih selalu kita hubungi. Ada yang sudah lama tidak bertemu. Malah mungkin ada yang hanya tinggal dalam kenangan. Dulu kita sama-sama duduk dalam kelas. Bergelak ketawa kan? Berkongsi cerita dan melalui zaman persekolahan bersama. Dan kini masing-masing sudah membawa haluan sendiri. Ada yang jauh merantau, ada yang mungkin sudah berkeluarga dan ada yang sibuk dengan kerjaya. Apapun keadaan mereka hari ini, semoga semuanya baik-baik saja, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungannya. Baik, pada anda mungkin ada kawan anda yang masih anda ingat sehingga ke hari ini, kabar-kabarkan berita kepada mereka. Dan untuk itu kita dengarkan lagu ini. Biarkan mereka. Okay. Wani Khairi, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
5: Simfoni.
6: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Sabah FM, bagus bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella hingga ke waktu ini 8.15 minit malam. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini sambil layan Sabah FM. Betul ke tu? Okey, baik. Masih ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Kan, sikap sambil lewat ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi ingat, lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan, tetapi juga satu bentuk komunikasi yang memberitahu nak ke kiri kah, mau ke kanan kah, kan? Ini kegagalan menggunakan bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Bukan nyawa kita saja, tapi nyawa orang lain dan nyawa orang yang kita bawa juga dalam kenderaan. Dan jangan mengharapkan orang lain dapat baca fikiran kita. Tahulah dia tu, dia tahu sudah kita mau ke kiri. Ingat ahli nujum, berikan tanda isyarat lebih awal, semak cermin sisi dan pandang belakang serta titik buta, pastikan laluan selamat, kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Bagi anda, berhati-hati di jalan raya. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, cuba jadi aku Nadira. Sampai FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Pak Melayan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, simfoni tetap di hati pukul 8.26 minit malam. Cepat betul masa tu berlalu kan? Okey, baik. Ella kongsikan status kualiti udara negeri Sabah pada sebelah malam ini, yang mana bagi stesen Tawau untuk daerah Tawau Kalabakan, bacaan IPU 61 dan status IPU adalah sederhana. Manakala untuk stesen Sandakan pula, bagi daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 62, begitu juga sederhana untuk status IPU. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 61 juga sederhana. Dan untuk stesen Kimanis, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 57 dan status IPU sederhana. Bagi stesen Keningau, untuk daerah Keningau dan Sok, bacaan IPU 53 dan status IPU adalah sederhana. Dan seterusnya untuk stesen Politeknik Kota Kinabalu, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU adalah 69 dan status IPU adalah sederhana. Kelihatan situ warnanya hijau dan menunjukkan status IPU adalah sederhana. Walau apapun, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ni. Kerap apa ni, minum air secukupnya, pakai pelitup muka jika keluar rumah, dan kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan, dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Dan kita harapkan yang baik-baik saja untuk kita semua dan keadaan jerbu semakin baik di negeri kita. Baik, kita dengarkan lagu ini, Kasih Yang Terpendam. Ada yang terpendam kasihnya? Dengar lagu ini, Arni Nazira, Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bang.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan Sabah FM diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai bersama dengan DJ Syafif. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Terima kasih kepada anda yang sudah ikuti kami menerusi RTM Klik dan terima kasih banyak sudah temani Ella hingga ke waktu ini. Ingat kata-kata hari ini iaitu peribahasa, perumpamaan seperti api dalam sekam yang mengajar kita supaya jangan cepat menilai seseorang berdasarkan apa yang kita nampak. Belajarlah memahami dan memberi ruang kerana api yang dibiarkan dalam sekam lama-lama boleh membakar semuanya. Baik, kita hanya tinggal satu hari saja lagi sebelum kita menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026. Ayuh kita sama-sama semarakkan semangat perpaduan dalam kalangan diri kita walaupun kita berbeza latar belakang, budaya, bahasa dan adat. Tapi perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia begitu istimewa. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Baguslah.
2: Jadi hati.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Assalamualaikum dan selamat malam semua Varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, edisi hari Isnin 14 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kekasih. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Click. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM. Kita pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menanti anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan dulu lagu Silaturahim daripada kumpulan BPR. Sabah FM, bagus bah.

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus ba?
1: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus ba?
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus ba? Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

0: Bebas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Sebelum kita teruskan lagu seterusnya, ada hebahan penting sedikit untuk pendengar-pendengar kita, terutamanya yang berada di sekitar kawasan Ranau, Tambunan dan Telupit. Untuk pengetahuan kamu orang, sekarang ada gangguan siaran radio FM disebabkan masalah talian di stesen pemancar RTM layang-layang. Gangguan ini bermula dari pagi tadi dan dijangka akan pulih sepenuhnya pada 16 September ini jam 4 petang. Sekarang ini pihak TM tengah giat menjalankan kerja-kerja pembaikan. Jadi kalau siaran di radio kereta ataupun rumah kamu orang ada berbunyi yang macam bunyi rosak tu, tidak berapa jelas, kamu orang boleh stream terus secara online di aplikasi RTM Click, okay? Kita layan dulu lagu daripada Nosale, Sang Penikam, hanya di Sabah FM. Bagus ba.

0: Bagus Pak Kabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengar berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menanti dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Kita dengarkan dulu lagu Deritaku daripada David Bayu, hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Bagus Bah. Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403-088.
2: BRICS Platform Malaysia Perjuang Sistem Lebih Adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Kelip-kelip disangka api, kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati, mana kuburnya?

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Yaitu dia tadi lagu daripada Salam Music dan Ultimate Bangkit. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Sama ada kamu sedang memandu kah, bekerja kah, ataupun berehat di rumah. Apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Kita dengarkan lagu Itu Aku, Sheila on 7. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Haa, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

Baguslah Sabah FM. Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
3: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan? Dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Untuk Nasional Game Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cio Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma.

dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng buruhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, Nasional Kemburuhan Tom.

0: Sejeningan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi National Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okay, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okay, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelapa Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton, Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Sri Tampoi, Peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noje, Surahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda, dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mistik Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja, menghala ke Skudai, pam pam pam, Abdul Jalil Tahir, Mazli Zawati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zain Surani Temelo, UPS Kuala Terengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana Nordin, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani, ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nur Diana Ramli, Lia, Bia Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Juasmizi Abdullah dari Puchong, Nik Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.
1: Tinggi, tinggi bermusim diterik mentari.

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Ya, semua okey lagi geng-geng buruan tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja, di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisah Apian Maralina, dia kata shift pagi ni 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani, Emma Abdul Malik, gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhan tu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1:03 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk nasional geng Borohantu, geng-geng Borohantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung, masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan. Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Baik, semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okey, geng-geng Borohantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya Kin Salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Kudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda eh. Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom pom pom. Ai Kulifonia, Wang Spawi juga turut bersama-sama. Azhari Abdul Baki, geng Lori Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusrat Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dedet mendet.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Chori Chori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan, dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2007 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik, dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri ini, dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, Di Paya Jalan Kebun, Mas Nia Sanawi, MZ777, Mac Era, CND, Kekasih Lamaku, Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis, kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azlina Mansur, Midah 1981, Kasma Mat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is this gone? Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis, tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik, eh? Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okay, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gah, nyanyian daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan National FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari National FM. Anda berada dalam segmen National Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial, seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh, jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan. Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis, sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jerantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari National FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S-Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su, ada An, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nur Azham Salim, Suhaizat Nurli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tinggi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey dia, ya. Ada yang dah menangis tapi puja katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Cik Mas katanya selamat pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

Lemon Tea dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insya-Allah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat, terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempatlah di semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat, jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya, nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya, yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Leburaya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Leburaya Utara Selatan di sekitar terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Tertanggung Kuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Leburaya. Penilaian teknikal oleh PLUS Malaysia Berhad, Lembaga Leburaya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Suzana Ahmad, Ombak Rindu, ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputi Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad, ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Hafizuddin. Aidah ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five. Eh? Siapa yang mengantuk time bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita assalamualaikum. Bani Jim, waalaikumsalam. Okey, geng berhantu, nak layan lagi? Menangis tapi bucah katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umak katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2:56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia, dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam, ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Kan? Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai, ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata, DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Borok, Amala Acid, Comoti, Tu Saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Ati Azuriati, Mak Suna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur. Mantap. Luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu, bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Empat in burger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi, lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dan program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru bertemankan National FM. Bertemankan National Game Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zoo, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Aris Chomai, Ina 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril, mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab, kita ada siapa, Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusof. Adik Kenz juga dikatanya salam hadir. Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, KBDT hadir layan Abang Manis. Mastura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan National Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Bagus bah, Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan

to see ni. Ya, macam bilangnya apa? Kalau nak solat nak tenang lah. Nggak payahlah cerita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, nggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyadzubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan. Keep it up, bilang orang putih. Ya, jangan dicerita sama orang. Apa ukurannya hati kita? Rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi, ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat, kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun dia, autodidak sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah. Dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya. Tak sabar dia subuh-subuh, ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia. Kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk. Tapi dia melihat dengan mata syukur. Dengan mata yang lapang. Mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tak, macam tak siuk bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik, ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita. Betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tidak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai, ya, menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Teruskan, ya, nikmati rindu itu dan kemudian hindari perasaan berat. Ya, maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita

0: akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: ولا تلبسوا الحق بال

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM. Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Salam Malaysia Madani, edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Yahoo, bersama Edwin secara solo pagi ni sampai 10 pagi. Jadi Edwin kasih kawan kamu lah, kasih bangun kamu, kasih segar kamu untuk edisi hari ini. Ada yang baru bangun, ada yang sedang bersiap, ada yang tinggal mau jalan, ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dan dipermudah urusan lah untuk hari ini, ya kan? Jadi macam biasa, kalau Segar Sabah FM ini bermula 6 pagi, 4 jam kami kasih kawan kamu ada info seperti info cuaca, info trafik, berita, akhbar, sukan, semualah kita bagi anda untuk 4 jam yang pertama untuk memulakan hari anda. Ayo, kita aktifkan Segar Sabah FM. Ini dia Masdo, pujaanku. Sabah FM.

0: aku. Info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah, 15 September pagi, petang dan juga malam. Pagi ini di kawasan pantai, khususnya di Wilayah Persekutuan Labuan, diramalkan berlaku hujan di kebanyakan tempat. Manakala kalau di Sabah, pedalaman pantai barat dan juga Kudat, pagi ini diramalkan berlaku hujan di beberapa tempat. Di Tawau dan

Pagi, petang dan juga malam. Manakala bagi suhu maksimum hari ini diramalkan lebih kurang 34 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius. Okey, itu berkenaan dengan keadaan cuaca sepanjang hari ini. Manakala untuk fenomena ataupun situasi jerebu pula, nanti Edwin akan update dari masa ke masa bagaimana pula dengan bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Semuanya lepas ni lah, dari masa ke masa kita bawakan untuk anda. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini. Bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital, Tuaran dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja lebih kurang 20 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Seterusnya di Jalan Sulaman juga dilaporkan perlahan dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah, 17 minit kelewatan berlaku pada waktu ini. Tok Bobon juga dilaporkan mulai perlahan, sekarang ini 8 ke 10 minit. Manakala di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, 6 ke 8 minit. Begitu juga di laluan Jalan Tuaran ini melalui kawasan Menggatal, 10 minit kelewatan. Dan seterusnya kita tinjau, ini berkenaan dengan pergerakan dari arah Jalan UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu, juga dilaporkan perlahan 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Kita tinjau pula keadaan trafik di kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas. Di sana berlaku kesesakan dan sekarang ini saja 10 ke 12 minit masa pemanduan diperlukan. Di Jalan Tun Fat Stevens di kawasan Taman Awam Teluk Likas juga menunjukkan semakin perlahan sekarang ini lebih kurang 5 ke 8 minit. Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan perlahan menuju ke Jalan Kolam, 7 ke 10 minit masa pemanduan sekarang ini. Okey, itu di kawasan pusat bandaraya. Kalau kita tinjau pula di kawasan Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan mulai perlahan sekarang ini 5 ke 6 minit. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon, lebih kurang 5 minit masa pemanduan diperlukan. Meruntu menuju ke KKIA dilaporkan perlahan sekarang ini dan masa pemanduan yang diperlukan lebih kurang 7 ke 10 minit. Jadi ambil maklum dengan keadaan trafik di kawasan ini. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi dilaporkan juga di kawasan Kinarut menuju ke Jalan Putatan dilaporkan mulai perlahan 5 minit masa pemanduan. Okey, itu info trafik semasa yang Edwin bawakan pada waktu ini. Sekiranya anda ada insiden trafik yang mau dilaporkan dalam bentuk video ataupun gambar, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri bercadang untuk memindahkan pasar besar Kota Kinabalu keluar dari pusat bandar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, DBKK akan menyediakan kertas kerja berhubung cadangan itu untuk dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet Negeri. Selain cadangan perancangan bagi tapak besar Kota Pasar Besar Kota Kinabalu sedia ada selepas ia dipindahkan. Beliau ditemui selepas meninjau cadangan tapak pembinaan pasar baharu di Alam Mesra dan Jalan Tun Fat Stevens Kota Kinabalu.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, bersama Edwin sampai 10 pagi ni. Satu orang siap geng paginya. Tak apa, yang penting kamu dengar bersama Edwin kasih kawan selama 4 jam ini. Macam biasalah kan, jam yang pertama ini kita mau kasih kamu semangat, kita mau kasih kamu tenaga untuk memulakan hari Selasa, hari 2. Ada yang juga BDR ataupun bekerja dari rumah untuk HBH kan, secara hybrid. Selamat menunaikan tugas, selamat menjalankan amanah walaupun di rumah. Okay, kita mau kongsikan kata motivasi untuk hari ini, untuk pagi ini. Kesalahan bukan alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk berkembang. Selalunya orang bilang kesalahan, kesilapan, kegagalan semua ini adalah waktu untuk orang bilang titik terendah. Waktunya jatuh, waktunya untuk orang bilang tidak mau sudahlah, berhentilah. Tetapi itu adalah alasan. Kerana kesalahan ataupun kesilapan ini, inilah waktunya untuk anda berkembang, perbaiki diri, lebih bagus daripada sebelumnya, to be a better man. Better man. Okay, jadi jangan jadikan alasan kesalahan itu adalah untuk menyerah, tetapi ialah kesempatan untuk anda berkembang. Semoga terus sukses, berkembang ke hadapan, maju ke hadapan, sama-sama kita mencapai kejayaan. Amin. Okay, banyak lagi cerita yang menarik Edwin mau kongsikan selepas ini. Terus dengar, ini dia lagu dari Ronica, Revlin dan juga Mumble Sound, Macam Saya Kenal. Sampai FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Segar sampai FM lebih menyegarkan pagi ini bersama Edwin sampai 10 pagi. Kalau pagi-pagi lah kan sarapan, sudah pastilah kita akan buat minuman panas. Kopi kah, teh kah, atau apa sajalah. Kalau di Sabah ini memang tidak asing lagi lah. Mesti order ataupun kalau di kedai makan, mau yang kopi panas. Yang panas-panas lah kan. Okay, ada satu kajian ni yang baru dikeluarkan di London, mengamalkan minuman seperti teh dan kopi pada suhu yang sangat panas secara berterusan boleh meningkatkan risiko kanser saluran makanan ataupun esofagus. Ini menurut kajian yang dilakukan oleh penyelidik di salah sebuah stesen di London. Dan para penyelidik menyatakan bahawa penemuan daripada kajian yang melibatkan hampir 1,000,000 orang ini merupakan kajian terbesar setakat ini dalam membuktikan pertalian tersebut. Individu yang mengambil minuman pada paras sangat panas mempunyai risiko kira-kira 3 kali ganda lebih tinggi untuk menghidap kanser tersebut berbanding peminum teh ataupun kopi dalam suhu yang suam-suam. Okey, cecair yang terlalu panas boleh merosakkan lapisan sel pada salur makanan semasa ia mengalir turun ke dalam perut, dan penyelidik oleh Universiti Oxford yang diterbitkan oleh dalam International Journal of Cancer ini mendefinisikan mana-mana minuman pada suhu 65 darjah Celsius ataupun lebih tinggi sebagai sangat panas dan berpotensi untuk membawa risiko. Ini selalunya kalau kita di mana-mana lah kan yang minuman panas ni, kalau boleh yang sepanas-panas yang boleh lah. Air mendidih-didih ya, terus bancuh kopi gitu kan. Tapi boleh minuman panas, tapi janganlah sampai yang melebihi 65 darjah Celsius. Air baru mendidih, buat kopi terus diminum. Janganlah begitu kan. Itu memang bahaya. Itu belum masuk badan, sudah di mulut sudah rasa kepanasannya itu. Apalagi kalau di orang bilang membolehkan menyebabkan risiko kanser kan. Okey, jadi kalau minuman panas tu berpada-pada, jangan terlalu kerap, dan juga suhunya itu jangan terlalu panas. Kalau boleh 65 darjah Celsius ke bawah, itu yang paling ideal lah. Jangan 65 darjah Celsius ke atas, itu membahayakan. Okey, ini berdasarkan kajian yang dilakukan. Tapi cerita pasal minuman sejuk dan panas ni, Edwin lebih suka minuman sejuk. Kalau pagi-pagi tu kan, pergi kedai ke ataupun mana-mana lah kan, kalau minum kopi tu, saya lebih suka minum yang kopi pink ataupun Nescafe pink, begitulah yang sejuk. Kalau kamu pula macam mana, adakah lebih suka minuman yang panas ataupun sejuk kalau untuk sarapan ataupun mana-mana? Cuba WhatsApp kami di 019 490 4848. Lain terus Sabah FM, bagus bah.

Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula 24,000.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Lagi perkembangan trafik yang kita mau kongsikan pada jam yang kedua ini dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan. Di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan turut perlahan pada waktu ini, 15 ke 20 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di Jalan Sulaman juga dilaporkan perlahan dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah. Sekarang ini saja masa pemanduan di kawasan tersebut lebih kurang 20 ke 25 minit. Ini menuju ke bulatan di Politeknik. Seterusnya, di Tebobon juga dilaporkan perlahan 15 minit masa pemanduan berterusan hinggalah ke Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah. Sekarang ini saja waktu pemanduannya 20 ke 25 minit. Di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan 10 ke 15 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Kita beralih di Jalan kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan masih lagi perlahan 10 ke 12 minit. Begitu juga di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dilaporkan mengalami kesesakan sekarang ini 8 ke 10 minit masa pemanduan dan berterusan hinggalah ke Taman Awam Teluk Likas ataupun di kawasan Bulatan Masjid Bandaraya. Jadi hati-hati ataupun PK dengan keadaan lalu lintas yang semakin sesak pada jam ini. Seterusnya kita kongsikan di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan perlahan 15 ke 20 minit berterusan hinggalah ke Jalan Kolam. Jalan seterusnya kita mau kongsikan ini di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga perlahan 8 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon 5 ke 8 minit. Meruntum menuju ke KKIA sesak 15 ke 20 minit kelewatan berlaku di kawasan ini. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi juga dilaporkan perlahan menuju ke Jalan Putatan sekarang ini saja 8 ke 10 minit. Jadi ambil maklum dengan keadaan trafik pada waktu ini, sekiranya anda sedang memandu terperangkap dalam kesesakan luar biasa, boleh laporkan insiden trafik di tempat anda menggunakan talian WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bang.

Segera Sabah FM lebih menyegarkan. Pagi ini bersama Edwin sampai 10 pagi. Sekarang ini kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 15 September 2026. Yang pertama, ini berkenaan dengan Kerajaan Negeri sedang mengkaji cadangan untuk memindahkan pasar besar Kota Kinabalu dari pusat bandar bagi menyediakan pasar baharu yang lebih komprehensif, luas dan moden. Ini dinyatakan oleh Ketua Menteri Dato' Sri Haji G. Haji Noor dan kemarin telah pun melawat tapak yang dicadangkan dan kerajaan akan memutuskan kemudian tapak mana yang sesuai untuk membina pasar besar baharu. Antara yang dicadangkan iaitu di Alam Mesra, Jalan UMS dan juga Teluk Likas di sepanjang Jalan Tun Fuad Stephens bersebelahan Anjung Selera. Pasar besar Kota Kinabalu sedia ada telah pun beroperasi sejak 1970-an dan terletak di Jalan Tun Fuad Stephens menghadap kawasan pesisir bandar. Ia terkenal dengan pelbagai pilihan makanan laut segar, hasil tempatan, buah-buahan tropika, rempah ratus dan juadah tradisional. Jadi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu akan menyediakan kertas kerja yang berhubung perkara itu dan kemudiannya akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet Negeri sebelum keputusan dibuat. Itu yang pertama kita kongsikan. Seterusnya, ini pula berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung esok. Kira-kira 300 pelajar dari pelbagai institusi pengajian tinggi akan menyertai sambutan Hari Malaysia Peringkat Sabah tahun ini dengan penyertaan mereka bertujuan memupuk penghayatan lebih mendalam terhadap sejarah dan kemerdekaan negara dalam kalangan generasi muda. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Jaffrey Arifin menyatakan pelajar berkenaan akan membentuk kumpulan suara Hari Malaysia dan mempersembahkan persembahan khas semasa sambutan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC esok. Dan Hari Malaysia tidak seharusnya dilihat sekadar sambutan tahunan, sebaliknya sebagai peluang kepada generasi muda untuk memahami sejarah negara dan erti kemerdekaan. Itu apa yang menarik akhbar untuk yang kedua. Seterusnya, yang kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan kerjasama lebih erat antara ejen pelancongan dan pemain industri pelancongan dari pelbagai negara penting bagi memastikan pertumbuhan sektor pelancongan terus mampan, khususnya dalam menghadapi peningkatan kos operasi dan persaingan yang semakin sengit. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Samsurizal Muhammad Sainal berkata, jaringan rentas sempadan dapat membantu memperluas aliran pelancong, mewujudkan peluang perniagaan baharu serta memperkukuh daya tahan industri menghadapi krisis pada masa depan. Kenaikan harga minyak, tambang penerbangan dan kos penginapan memberi tekanan kepada sektor pelancongan sekaligus menjadikan kerjasama antara pengendali pelancongan semakin penting. Jadi memerlukan kerjasama antara ejen pelancongan di semua tempat khususnya dari satu negara ke negara yang lain. Baik, itu yang ketiga dan akhir sekali kita mau kongsikan. Ini pula berkenaan dengan daerah Tambunan bakal mencipta sejarah menerusi cadangan pembinaan loji pemprosesan halia dan nanas. Ini dinyatakan oleh Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu dan juga Borneo Samudra Dato' Victor P. Paut. Langkah strategik itu dijangka merancangkan semula lanskap ekonomi tempatan serta membuka lembaran baharu kepada komuniti petani di daerah tersebut. Tambunan mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya pengeluaran halia segar dan nanas berkualiti tinggi. Bagaimanapun, potensi itu belum dimanfaatkan sepenuhnya berikutan ketiadaan kemudahan pemprosesan hiliran. Jadi, Tambunan mempunyai loji pemprosesan halia dan nanas. Ini adalah komitmen memandangkan daerah ini sememangnya dikenali sebagai antara pengeluar utama hasil pertanian tempatan. Ini antara harapan ataupun cadangan yang ingin diwujudkan pembinaan loji pemprosesan halia dan nanas di daerah Tambunan. Banyak lagi yang menarik akan kami kongsikan, bawakan untuk anda. Terus dengar Segar Sabah FM.

ke anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988. Sabah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Terus stream kami di RTM Klik ataupun muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda. Edwin mengkongsikanlah bagaimana pula dengan bacaan IPU terkini yang dikeluarkan di laman sesawang eqms.doe.gov.my setakat 7 pagi tadi. Bacaan terkini, Politeknik Kota Kinabalu 61, di Kota Kinabalu 57, Kimanis 64, Keningau 54, Labuan 61, di Sandakan 64, di Tawau 62. Semuanya di bawah paras 100 dan dikategorikan sebagai sederhana. Okay? Jadi kualiti udara belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Pastikan anda terus amalkan penjagaan kesihatan dan elak pembakaran terbuka. Cerita pasal berkenaan dengan fenomena ataupun situasi jerebu di jam yang terakhir nanti dalam Segar Sabah FM, kita akan temu bual bersama dengan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah. Mau tahu lebih lanjut, tunggulah di jam yang terakhir 9.30 minit pagi nanti. Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita di Sabah FM tepat 8 pagi berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia, tekankan penghayatan generasi muda dan juga lebih 1,000 kes kebakaran terbuka direkodkan di Sabah. Berita disunting oleh saya Rasa Main dan akan disampaikan oleh Ramhanizan Jahamin. Terus dengar Sabah FM, Pagus Bah.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Sepuluh buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
2: Biarlah semua cinta kita.
1: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
2: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
1: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
2: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Kota Belud, 101.5 FM.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.